0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
1: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu sering kali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitu lah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore gue udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat yang kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah, saya juga sudah menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara, terbatas, saya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, hanya mengganggu pergerakan jemaah diri dengan koper dan barang bawaannya.
5: Pendengar, sementara itu berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Hasan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
2: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
3: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola bahkan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
2: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
3: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak penalti cuma diangkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
2: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka, meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami, meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kita lanjutkan untuk sesi kedua di program Sulteng Menyapa. Edisi hari ini hari Selasa 16 Juni 2026 dengan topik tentang antisipasi maraknya kasus illegal fishing di Sulawesi Tengah. Di mana tadi sejumlah komentar sudah kita dengarkan bersama dari pendengar RRI Palu. Dan tentunya besarnya potensi ini harapannya ini semakin kemudian memperkecil ruang gerak atau mempersempit ruang gerak dari para oknum pelaku-pelaku illegal fishing. Potensi ini jika tidak diikuti dengan hal-hal yang baik, ini akan terus marak praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang kemudian dapat mengancam kelestarian sumber daya laut. Nah, untuk wilayah seperti Kabupaten Tojo Una-Una yang punya potensi wilayah laut yang cukup luas, apalagi masuk dalam kawasan Teluk Tomini, sekali lagi sumber daya perikanannya sangat besar, sangat kaya. Tapi hari ini juga masih terjadi aktivitas illegal fishing. Tapi kita akan berbincang nantinya dengan sejumlah narasumber sejauh mana aktivitas penangkapan ikan yang masuk dalam kategori illegal fishing itu masih terjadi di wilayah tersebut, seperti penggunaan alat tangkap terlarang, kemudian potensi yang akan merugikan nelayan-nelayan sekitar gitu yang menggunakan alat tangkap yang masih konvensional, tradisional. Nah, ini akan merusak ekosistem laut ketika oknum tersebut melakukan pengeboman dan sebagainya. Nah, bagaimana bentuk sosialisasi, edukasi kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah itu? Anda masih boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 pagi ini. Tentunya upaya-upaya juga telah dilakukan dari pihak-pihak terkait, tapi masih ada beberapa hal yang lain kemudian masih tidak dapat diawasi oleh pihak terkait. Pagi ini kita sudah di pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah dengan cuaca Palu dan sekitarnya masih sebagian cerah, tapi kita berharap ini akan terus bisa memberikan semangat bagi kita semua. Selamat pagi RRI Palu.
4: Pagi RRI Palu.
3: Pagi Pak Arnold, sehat selalu pagi ini Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Amin. Iya. Baik, komentar pagi ini Pak.
4: Ini masalah illegal fishing. Saya perhatikan itu dari wilayah pantai timur sampai ke Ampana sana, Tojo kan. Itu masih sering-sering terjadi, Bung Joko.
3: Okay.
4: Itu mereka menangkap ikan, memang betul dilihat orang punya jala kecil itu yang termasuk manual kan. Tapi mereka menggunakan bom. Bom ikan itu sering terjadi. Terutama yang sering terjadi antara Pantai Timur dan sampai ke Tojo itu sering terjadi itu, Bung Joko. Tapi kenapa ya masih bisa lolos mereka? Apakah itu air itu pengawasannya begitu tidak ketat bagaimana lah? Karena sering terjadi pada saat subuh, pagi-pagi sekali itu sering mereka mau mengambil anus itu. Jadi kalau bisa bagaimana caranya? Ya kalau dapat tangkap ya memang harus dirusaki semua dan dia punya hukuman harus tertimpa juga kan. Itu kan merugah biota laut kan.
3: Iya.
4: Itu kalau biota laut itu sudah rusak karena apa, sampai berapa tahun lagi akan bisa pulih
3: terumbu karang.
4: Karang. Bagaimana kalau Bung Joko hobi mancing, ya saya juga hobi mancing. Di saat posisi karang sudah tidak ada, bingung kan? Betul. Ikannya kemana?
0: Iya. Iya.
4: Jadi, nah ini yang harus dianu oleh, ya saya perhatikan, tolonglah pengawasannya harus lebih ketat lagi. Kalau bisa lah pagi-pagi atau mereka melaksanakan biasa subuh. Subuh-subuh itu memang kan patroli kadang-kadang lengah di situ kan?
0: Iya, di jam-jam mungkin begitu sudah, ya.
4: Iya, jam-jam begitu. Iya, jadi mudah-mudahan menjaga pengawasannya harus lebih ketat lagi. Saya berdoa itu supaya ikan-ikan jangan terlalu mahal di pasar juga itu kalau mereka dapat itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arnold. Jadi keterbatasan SDM dan waktu melakukan praktek ilegal seperti itu kan mereka lebih lihai Pak ya, di jam-jam tertentu misalnya dini hari gitu ya, dini hari ketika petugas mulai kemudian melonggarkan pengawasan jadi masuklah kemudian oknum-oknum seperti ini. Baik, terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Nanti kita coba akan bincang bersama sejumlah narasumber terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar RRI nantinya. Seberapa ketat sih pengawasan dilakukan oleh kawan-kawan dari dinas terkait, kemudian sinergi dengan teman-teman dari Polair, bagaimana menjaga kawasan-kawasan yang punya potensi perikanan yang cukup kaya gitu, misalnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena sekali lagi ada langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat, sinergi antar instansi misalnya, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat supaya kekayaan laut kita yang ada bisa terus terjaga, bisa dimanfaatkan secara sustainable, secara berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Karena ketika dilakukan pengeboman, ini akan merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Baik, pendengar, kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk bersama di 0811-4560-3908 pagi ini. Nanti di pukul 9 kami akan bergabung dengan rekan-rekan di RRI Ampana yang akan melanjutkan perjalanan waktu kita untuk program Sulteng Menyapa. Dan nampaknya semakin mendekati jam 9, cuaca Palu dan sekitarnya tidak lagi sebagian cerah tapi sangat cerah. Semoga secara hati Anda untuk bisa menyambut hari ini, melanjutkan perjalanan aktivitas Anda hari ini. Walaupun adalah hari libur tanggal merah karena dalam rangkaian tahun baru Islam, kita semoga diberikan kesehatan umur yang panjang, dimudahkan dalam segala urusan dan rezekinya hari ini, dan kemudian masih banyak hal yang lain yang dapat Anda sinergikan untuk bisa mendengarkan RRI Palu di ragam program menarik untuk hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi yang baru saja bangun hari ini. Oh, jam berapa ini, Lek? Mungkin karena menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026, dan pagi tadi ada Belgia versus Mesir ya. Kemudian pukul 2 dini hari tadi, pukul 5 tadi ada Arab Saudi versus Uruguay. Kemudian pagi ini jam 8 itu ada Iran sama Selandia Baru gitu ya. Oke lah, namanya juga euforia Piala Dunia 2026. Anda mendengarkan melalui RRI Palu juga, sambil ngantuk-ngantuk, tapi namanya suka dengan bola. Ya, seperti itulah kondisinya ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Sehat selalu pagi ini, tetap terus dapat melanjutkan hari, dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik buat orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda, dan tentunya jangan lupa bersyukur untuk hari ini, menikmati apapun yang telah Anda lakukan. Kami hari dulu, kami sudahi untuk program Sultan Menyapa sesi kedua. Nanti kami akan bergabung dengan RRI Stasiun Produksi Ampana untuk meneruskan program Sultan Menyapa pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan bergabung bersama RRI Makassar, RRI Ampana. Kami akan terhubung bersama rekan-rekan di sana, ada Yuni Safira. Yuni. Iya. Rekan Yuni di RRI Ampana dan juga rekan-rekan bertugas di sana. Karena kita sudah dipukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan coba terhubung untuk meneruskan program Sulteng Menyapa pagi ini dengan topik antisipasi maraknya kasus illegal fishing di Sulawesi Tengah. Rekan Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko di RRI Palu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di RRI Palu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di RRI Palu. Kembali lagi bersama saya Yuni Safira dalam program Sulteng Menyapa pagi ini, ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi dan isu aktual untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Dan pagi ini pendengar maupun pemirsa YouTube kanal RRI Palu dan juga RRI Ampana, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu antisipasi maraknya kasus illegal fishing di Sulawesi Tengah. Dan seperti kita ketahui sendiri, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan wilayah perairan yang luas serta garis pantai yang membentang di berbagai kabupaten dan kota. Sektor perikanan menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir sekaligus penopang perekonomian daerah. Namun, besarnya potensi tersebut juga diikuti dengan berbagai tantangan, dan salah satunya maraknya praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut. Dan untuk menjawab hal itu, di studio RRI Ampana pagi hari ini sudah hadir bersama kami Bapak Ibtu Kadek Agung Andiana Putra SH, Kasat Polres Tojo Una-Una. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bu Novi.
1: Mbak Yuni.
2: Oh Mbak Yuni.
1: Iya. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Bapak.
2: Sehat-sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Dan satu lagi narasumber kita yang berhalangan hadir pagi hari ini, namun mungkin kita akan terhubung melalui Zoom. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita ke Pak Polairut dulu nih. Bapak Agung ya.
2: Siap.
1: Pak Agung. Pak Agung, mengenai tema kita pagi hari ini ya, bentuk pelanggaran apa saja nih yang paling sering ditemukan di lapangan sendiri, seperti apa? Oh. Silakan.
2: Baik, saya selaku Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una baru menjabat sekarang ini 8 bulan. Ya. Jadi selama saya bertugas ini, pelanggaran yang sering kami dapat di perairan, khususnya wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, yang pertama masalah bom ikan, yang kedua penangkapan penyu. Jadi dua kasus itu termasuk yang marak terjadi. Iya, terjadi di wilayah perairan Tojo Una-Una.
1: Oke, bagaimana kondisi keamanan sendiri di perairan wilayah Tojo Una-Una saat ini?
2: Kalau untuk situasi keamanan dan ketertiban wilayah perairan, sebenarnya cukup kondusif. Tetapi kita tidak pungkiri, kejadian di akhir tahun dan di awal tahun 2026 ini, di akhir tahun ada dua kejadian bom ikan, adanya bom ikan meledak yang mengakibatkan pelaku mengalami luka-luka, pelaku mengalami luka di wilayah Batu Daka dan Una-Una. Nah di tahun 2026 ini kami dari Satpol Airut juga di wilayah Walia Besar dua kali melakukan pengejaran terhadap para pelaku legal fishing bom ikan ini, tapi memang kita tidak dapat, dan adanya akun Facebook juga yang memposting kegiatan pengejaran bom ikan di wilayah Talatako itu membuktikan bahwa kegiatan praktek illegal fishing ini cukup marak di di perairan Kabupaten Tojono.
1: Berarti 8 bulan terakhir ini juga sudah Bapak Agung sendiri sudah menemukan secara langsung ya?
2: Iya. 8 bulan terakhir.
1: Boleh diceritakan mungkin secara rinci yang yang baru saja terjadi mungkin.
2: Ini kan anggota lapangannya kami turun di perairan Walea Besar, ya. Melakukan penyelidikan, mengendap di situ selama hampir 3 minggu. Nah, adanya apa? Kebanyakan ini pelaku dari luar.
1: Oh, dari luar.
2: Dari luar.
1: Oh, begitu.
2: Karena pas di perbatasan-perbatasan perairan Walea Besar itu, karena kita berdampingan dengan Kabupaten Banggai. Di sana juga bisa diduga terdapat juga pelaku-pelaku yang sudah cukup terkenal di wilayah Bagaimana. Ada juga dari provinsi lain di Gorontalo. Makanya tugas kami cukup berat di wilayah perairan Kabupaten Tojono.
1: Oke, kalau boleh tahu sebenarnya saat terjadi hal itu dari Polairut sendiri seperti apa mendapatkan informasi terjadi hal itu? Apakah laporan dari masyarakat atau seperti apa?
2: Informasi tentu dari masyarakat, dan kami juga karena kami di apa program kami untuk penegakan hukum untuk illegal fishing, pengungkapan illegal fishing, satu tahunnya itu 5 kasus toh. Jadi kami harus capai target itu. Juga peran serta masyarakat itu sangat membantu kami, karena jika tidak ada peran serta masyarakat yang membantu kami di kita agak kesulitan.
1: Berarti mungkin informasi juga dari nelayan sekitar.
2: Iya.
1: Baik, bagaimana kalau proses penindakan sendiri saat hal itu terjadi dari Polairut sendiri?
2: Nah, proses penindakan kita dari anggota ini biasanya turun 3 orang, karena unit gakumnya kita ini ada 3 orang. Jadi unit gakumnya kita ini turun lebih awal.
1: Okay.
2: Toh? Biasa mengendap di biasa di hutan-hutan di pulau sana. Toh? Jadi kita kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini kadang membantu kita menyiapkan perahu, karena kalau kita pakai speedboatnya Polairut itu akan ditahu betul sama para pelaku bom ikan ini.
1: Okay.
2: Dari jauh
1: sudah menghindar.
2: Dari jauh mereka sudah menghindar.
1: Antisipasi juga.
2: Karena pelaku-pelaku ini mesinnya ini lebih cepat dari para nelayan-nelayan. Okay. Itu juga sebagai kesulitan kami untuk melakukan pengejaran.
1: Berarti seperti menyamar begitu.
2: Iya, seperti ini anggota saya kadang menyamar sebagai ibu-ibu pakai wig supaya tidak dicurigai.
1: Segitunya untuk menindaklanjuti.
2: Karena tadi, mereka juga ada teropong yang bisa kalau sudah mereka juga kayaknya polisi nih, mereka sudah menghindar.
1: Oke, kalau selain modus itu, mungkin apa saja yang dilakukan para pelaku tadi untuk menghindari pengawasan dari Polairut sendiri?
2: Kalau modus dari para pelaku ini memang mereka modusnya memang untuk melakukan pengeboman ikan. Loh. Jadi kalau kita pelajari, kayaknya terduga pelaku ini sudah terstruktur. Anggota kita turun di Pelabuhan Ampana untuk berangkat ke pulau itu saja sudah termonitor sama pelaku-pelaku ini. Karena masyarakat yang kita gunakan, mereka sudah infokan, Pak, Bapak sudah terdengar kabar kalau Bapak ada berangkat ke pulau.
1: Sudah sampai berarti
2: sudah
1: juga
2: sampai.
1: Informasinya.
2: Anggota baru di Ampana sudah
1: sampai di sana, sudah tersampai. Itu. Jadi mereka juga sudah antisipasi. Sudah sembunyi-sembunyi. Oke, kalau boleh dijelaskan kembali mungkin apa saja alat tangkap yang dilarang sebenarnya?
2: Alat tangkap yang dilarang ini sesuai dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 itu memang di situ ada pukat harimau, toh ini jaring jaring cial kalau tidak salah itu, dengan kompresor ada di dalamnya.
1: Oke.
2: Nah, kompresor ada di dalam. Kebanyakan memang pelanggaran di wilayah Kabupaten Tojono kebanyakan menggunakan kompresor.
1: Menggunakan kompresor. Oke.
2: Ya, cuma itu jadi konflik sosial juga sama masyarakat. Karena kalau kita larang tindak masyarakat, masyarakat juga kenapa dilarang? Ini kan tidak kita cuma pakai untuk alat bantu pernapasan.
1: Oh, berarti kayak ada alasannya.
2: Iya. Pernah kita lakukan penegakan hukum di tahun-tahun sebelumnya itu untuk kompresor itu memang di pengadilan juga memang itu alat kompresor alat bantu untuk pernapasan untuk membuktikan bahwa dia merusak ekosistem laut atau karang itu memang agak susah dibuktikan.
1: Sebenarnya kalau dari kompresor sendiri tadi apa saja yang bisa didampak dari di laut tadi seperti mungkin ke terumbu karang atau
2: ya, di bawah laut? Kompresor ini kalau benar digunakan kan benar digunakan misalnya untuk bantu panaskan mesin di kapal itu benar sah-sah tapi kadang saja, ya? Iya digunakan untuk pembiusan ini kan anginnya kompresor ini kan
1: kencang okay.
2: Ada CO2-nya ketika itu digunakan untuk di batu-batu karang itu untuk keluar kan anginnya keluar ini bisa merusak karang juga dengan tali-talinya di karang itu bisa merusak karang semua.
1: Oke, berarti tadi dampaknya juga ke dalam laut sendiri dan tentunya ikan-ikan juga lari.
2: Iya. Nah,
1: karena sudah tidak ada terumbu karang
2: ya,
1: di situ.
2: Kadang yang spesies yang masih kecil-kecil begitu kadang bisa mati.
1: Bisa mati. Oke.
2: Itu yang
1: dampaknya pokoknya merusak ya. Kalau pola patroli sendiri yang dilakukan Polairut untuk mencegah illegal fishing tadi?
2: Kalau Polairut ini yang biasa kita gunakan kita ada dua speed ini, toh? Dua speed. Yang C2 dengan C3 kita lakukan patroli rutin itu rutin ke wilayah pesisir ke pulau dan kita juga melakukan patroli terpadu sama dinas perikanan sama TNKT di sini nah itu terpadu sama mereka sama TNI AL yang di itu kita
1: berarti memang ada kerjasama antar instansi terkait juga ya
2: kerjasama kita cukup baik di di Kabupaten Tojonauna.
1: Oke. Baik, mungkin kita masih menunggu juga narasumber tadi satu dari Pak Kadis Perikanan Kabupaten Tojonauna ada Pak Rahmat Basri SPI MSI. Namun kita belum terhubung, kita mungkin lanjut saja dulu ya. Bagaimana proses penindakan tadi seperti kalau ditemukan pelanggaran di laut?
2: Kalau untuk proses penindakan baru-baru ini kita ada 5 kasus yang untuk tahun ini kita ungkap. Ada yang penyu, 2, tapi kita lepas liarkan bersama instansi terkait kemarin. Lepas liarkan dengan Dinas Perikanan, dengan TNI Laut, Angkatan Laut, dengan TNKT, dengan mahasiswa. Nah yang satu ada ini kasus masih kita lidik pengungkapan masalah sirip iu. Nah, sirip iu. Ini masih dalam proses penyelidikan karena kita perlu koordinasi dengan kejaksaan dengan ahli juga. Kita mencari pidananya. Dan 2 kasus lagi yang kita ungkap itu ada terkait cukai, rokok ilegal dan ada narkoba.
1: Itu. Boleh diceritakan mungkin secara rinci seperti apa?
2: Oh, yang mana ini?
1: Yang mana saja?
2: Yo, yang yang narkoba atau
1: tapi mungkin boleh kita tahan dulu kita terhubung dengan Pak Kadis sebentar.
2: Oh iya.
1: Oke. Baik, saya mencoba terhubung dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojonauna, Pak Rahmat.
3: Iya, benar, Bu.
1: Iya.
3: Kedengaran suara saya?
1: Iya, kedengaran.
4: Iya, kedengaran.
1: Oke, baik.
4: Oke, baik.
1: Bapak gimana nih? Kabarnya
3: halo.
1: Sehat-sehat ya, Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Tapi belum dapat bergabung di RRI Ampana pagi hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih, Pak. Baik. Seberapa besar nih sebenarnya dampak terhadap nelayan tradisional?
3: Dari
1: illegal fishing tadi.
4: Illegal fishing tadi.
1: Illegal fishing tadi. Illegal fishing
3: tadi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Pak Agum. Selamat pagi Pak Agum.
2: Selamat pagi Pak Kadis yang murah kami.
3: Ganteng Pak Agum. Ya. Baik. Terkait tadi pertanyaan sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh apa namanya? Oleh pelaku oknum pelaku destructive fishing di wilayah kita ini Kepulauan Togean. Saya kira memang hal ini merupakan hal yang sangat kita tidak biarkan terjadi di perairan kita. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Agung sempat kami mengutip itu bahwasanya memang kita di Tojonona ini ada yang namanya tim terpadu pengawasan sumber daya perikanan itu memang ada SK kita itu melibatkan kepolisian, kejaksaan, tadi Polair, Polda, Angkatan Laut, maupun Bupati sebagai ketua pembina. Nah, oleh sebab itu dengan adanya SK ini tentunya kami selaku dinas perikanan mempunyai juga kewenangan di laut sama dengan Polair dalam saat ini Pak Agung ini sering kami komunikasi untuk melakukan bagaimana supaya hal-hal yang merusak lingkungan itu bisa kita cegah bahkan dikurangi kalaupun kita hentikan seperti itu. Nah oleh sebab itu dengan adanya kejadian tentu berdampak sekali kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tojonona khususnya nelayan tradisional yang memancing ikan-ikan demersal. Karena kenapa? Dengan adanya destructive fishing ini menggunakan bom atau munisius jelas akan merusak lingkungan kita dalam hal ini terumbu karang maupun biota-biota laut lainnya. Kira begitu.
1: Oke, baik. Selain merusak atau merugikan sektor perikanan, tentu ada aspek penegakan hukum yang juga sangat penting ya. Bagaimana Pak gambaran potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Tojonona tersebut? Silakan.
3: Baik. Ya kita kenal Tojonona ini kan terdiri dari 12 kecamatan, 6 kecamatan yang ada daratan dan 6 kecamatan di kepulauan. Nah, yang mana garis pantai kita ini sebesar 951,115 km. Kemudian dengan memiliki luas wilayah kita untuk daerah penangkapan sebesar 3,566,21 km terumbu sangkar. Kemudian potensi perikanan tangkap sebesar 79.285 ton per tahun dengan produksi perikanan tangkap di tahun 2025 yang terdata di kami itu adalah 29 ton 26.000,19 itu produksi kita di tahun 2025. Nah dengan besarnya potensi kita ini yang ada, tentunya kami dari perikanan bersama dengan aparat lainnya, ini apa namanya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kepulauan kita atau di sekitar perairan kita. Nah oleh sebab itu hal yang menjadi apa namanya perusak atau yang menyebabkan kerusakan lingkungan kita yang ada di perairan Kepulauan Togean ini tentunya harus kita antisipasi.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Sejauh ini seberapa besar dampak terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi daerah?
3: Kalau menghitung jumlahnya sih secara matematikanya saya kira kita tidak punya ini data, tapi paling tidak ada spot-spot, ada area zona-zona itu yang memang sama sekali sudah parah disebabkan oleh pelaku-pelaku destructive fishing ini. Seperti di Kecamatan Talakaku di Malenge, Desa Malenge di Belakang Malenge. Kemudian ada yang di Kecamatan Matanguna itu di Black Marlin mungkin yang depan di situ. Kemudian ada juga yang di Walai Kepulauan di seputaran Tanjung Krama. Jadi kalau realnya berapa datanya itu sampai hari ini kami belum ada yang ini paling, tapi paling tidak kami sudah mengetahui mana yang spot-spot mana zona yang rusak yang parah.
1: Oke. Berarti memang sudah ada terdapat wilayah yang menjadi perhatian khusus ya. Oke, mengenai hal itu mungkin kita ke Bapak Kasat Polres Tojonona. Seperti apa tadi?
2: Baik, baik seperti yang disampaikan sama Pak Kadis tadi itu. Ada memang wilayah-wilayah yang menjadi prioritas kami toh. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bulan lalu ini kita melakukan pengejaran dua kali di wilayah Walia Besar yang seperti disampaikan tadi di wilayah Tanjung Keramat.
4: Memang potensi ikan di situ banyak.
2: Karena dulu itu merupakan satu objek wisata masih Walia Resort. Jadi itu wilayah itu dilindungi. Dulu kita polisi itu ada dua petugas yang jaga. Jadi dipatroli tiap hari. Jadi ikan-ikan itu terlindungi di situ. Tidak ada para pelaku. Nah sejak pindah itu Walia Resort. Nah polisi juga sudah tidak ditugaskan di sana. PAM. Nah pelaku-pelaku ini sudah mulai berdatang ke sana. Makanya itu menjadi tempat prioritas penjagaan kami. Makanya kemarin itu terduga yang dari ada yang dari Gorontalo, dari luar. Cuma memang sayang perahu ketinting yang kita gunakan itu lebih lambat dari para pelaku-pelaku.
1: Berarti itu tadi kendalanya. Oke, selain itu mungkin ada kendala lain dalam
2: sebenarnya sarana prasarananya kita sebagai penegak hukum di Polairut juga masih cukup kurang termasuk teropong. Kita butuh drone pengawasan karena sekarang dokumen elektronik itu sangat dibutuhkan, merupakan alat bukti. Di KUHP baru ini, merupakan alat bukti yang sah. Itu dokumen elektronik. Itu bisa memudahkan kita untuk mengetahui pelaku-pelaku. Itu awal. Makanya kita juga kasih tahu masyarakat kalau bisa divideokan jika menemukan. Memang masyarakat juga kalau mendekat juga mereka tidak bisa karena otomatis para pelaku ini juga akan menghindar. Makanya wajah dari para pelaku ini agak sulit.
1: Berarti seperti contoh tadi dari Walia sendiri yang dulunya sebagai resort yang dijaga, akhirnya sudah pindah resortnya, jadi ikannya banyak di situ, jadi banyak di situ tempatnya illegal fishing yang justru merusak kembali.
2: Kasihan lautnya.
1: Mungkin ada operasi rutin yang dilakukan Polairut.
2: Kalau operasi rutin yang kita lakukan itu seperti patroli rutin kita lakukan karena memang programnya dari Kabar Harkam juga patroli rutin dengan penegakan hukum. Kami memang ditarget 5 kasus tiap tahun.
1: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Kadis dulu ya. Pak Kadis, gimana nih bentuk sosialisasi dan juga

0: penggunaan bahan-bahan yang dilarang seperti itu. Nah, kemudian mereka yang hadir pada saat misalnya kita pertemuan kita sampaikan kalau kalian membutuhkan alat tangkap yang ramah lingkungan, silakan bermohon ke Dinas Perikanan. Tapi bantuan itu kalau kalian terima, jangan digunakan lagi untuk melakukan umum ikan dan sebagainya. Malah kami pernah kami bersama-sama dari Polda kemarin melakukan sambang nusa di Desa Kabalu. Beberapa oknum di sana yang pelaku DF itu kita undang. Nah, kemudian dalam pertemuan itu kami dari Polair Polda bersama Perikanan memberikan pemahaman tentang dampak-dampak dari penggunaan bahan-bahan yang dilarang tersebut, baik bom maupun bios. Kemudian mereka juga diberikan sembako oleh pihak Polda. Seperti itu. Jadi pendekatan itu sudah luar biasa. Tapi sesungguhnya ini tinggal oknum. Yang memang betul-betul mereka ini, kalau kita menelusuri, ada mereka di belakangnya, bikin mereka seperti itu. Jadi mereka ini diberikan dulu uang. Contoh misalnya ini 30 juta. 30 juta itu dia mau kembalikan dengan cara tadi itu, melakukan bom kiri kanan dia. Mana yang dianggap ini dia ledakan, kemudian dikumpulkan sampai lunas. Seperti itu yang informasi kami dapat.
1: Mungkin kalau boleh dijelaskan kembali mengapa praktik illegal fishing masih terjadi meskipun aturan mungkin sudah cukup jelas juga.
0: Oke, Bu. Jadi kan begini, masyarakat ini kan maunya instan. Dapat banyak, dapat banyak. Tapi dampak dari situ mereka tidak pikirkan lagi. Baik arang busa maupun diri mereka terancam sebenarnya. Sudah beberapa kejadian kemarin di Kecamatan Batu Daka, itu kan tangannya putus, kemudian di Kolongian. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah, kalau kita dari baik aparat, kepolisian, kita dari Pemda itu, artinya tidak henti-hentinya menyampaikan itu. Dan sangat-sangat maksimal sudah kita lakukan. Tapi mau diapa, karena masyarakat ini ada yang memang sangat-sangat membenci.
1: Oke.
0: Pelaku-pelaku seperti itu. Tapi ada juga yang memang mendukung, karena tadi itu mereka mengharapkan produksi banyak, tentunya uang mereka banyak. Seperti itu.
1: Oke, mungkin apakah ada faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama tadi?
0: Ya, itu sudah pasti kalau faktor ekonomi. Ya, karena di mana-mana kita kan kalau sudah bicara perut itu, minta maaf, biasanya dibilang halal, semuanya halal, hilang haram seperti itu karena perut. Demikian.
1: Baik, Pak Kadis, mungkin bagaimana meningkatkan kesadaran nelayan sendiri mengenai pentingnya menjaga laut sebenarnya?
0: Jadi begini, memang di kejadian ini bukan hanya di Tojonauna. Di wilayah kita Sulawesi Tengah itu yang paling rawan Morowali, Banggai, Kepulauan, pokoknya daerah-daerah yang ada kepulauan. Jadi sebenarnya kita ini harus duduk bersama pemerintah desa. Dan itu kita sudah lakukan juga bersama pemerintah desa. Pemerintah desa sebenarnya yang mengetahui masyarakatnya, oknum pelaku ini.
1: Oke.
0: Oknum pelaku ini yang memang harus kita dekati melalui pemerintah desa. Bahkan kami sudah bekerja sama juga di pemerintah desa, dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini yang ada di Kabupaten Tojonauna. Untuk bagaimana kita membuat satu strategi di lapangan, bahwasanya kita kasih bantuan dari perikanan, tapi ketika mereka melakukan pemboman itu, kalian punya dari desa dana apanya itu kita tahan dulu, kita berikan sanksi seperti itu, dana desanya, ADD-nya. Artinya sanksi bukan sanksi tidak dibayarkan, tapi paling tidak supaya ada perhatian ketika masyarakatnya itu, oknum pelaku masyarakat itu melakukan bom itu diberikan sanksi seperti itu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Kasat Polres Tojonauna dulu. Pak Agung, bagaimana kendala terbesar dalam penegakan hukum sendiri di wilayah laut?
2: Untuk kendala penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tojonauna ini, memang kita tidak pungkiri anggota kita masih sedikit. Anggota saya memang 11. Ada yang tim patrolinya, ada tim gakumnya kita ada 3. Itu kendala utama. Yang kedua, sarana prasarana. Kendala sekali itu. Memang kita dilengkapi dua speed besar dengan speed kecil. Jika kita menggunakan speed, kita akan mudah diketahui

0: diketahui oleh para pelaku. Makanya kita gunakan sebagai penanggulangan situasional. Ketika kita dapat pelaku, baru kita jemput pakai speed. Begitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk penegakan hukum itu, kita biasa kolaborasi dengan masyarakat. Kita pinjam perahunya masyarakat di sana. Biasa kita bantu toh. Kalau kita dapat masyarakat
1: beri penghargaan juga.
0: Beri penghargaan toh, supaya mereka
1: membantu juga.
0: Terus membantu kita. Makanya ada tiap desa itu ada biasa orang-orangnya kita. Karena tidak mungkin tiap desa itu semua setuju illegal fishing, apalagi bom ikan. Pasti ada yang sepemahaman dengan kita polisi yang membantu.
1: Tapi mungkin juga dari nelayan itu tadi ada juga yang sebagai informasi ke pelaku tadi juga. Makanya bocor juga informasinya.
0: Itu bukan lagu baru lagi, itu lagu lama itu. Banyak yang seperti Pak Kadis bilang itu, aparat desa itu mereka sudah ketahui ini para pelaku-pelaku ini. Cuma memang di situ masyarakatnya memang pengen instan.
1: Instan.
0: Karena dapat banyak, begitu juga kalau dijual dapat uang banyak.
1: Baik, mungkin adakah juga kendala dari cuaca, mungkin geografis juga menjadi tantangan dalam patroli tadi?
0: Kalau untuk cuaca memang jadi tantangan tersendiri. Apalagi kalau di wilayah perairan Tojuna, angin barat. No? Itu menjadi tantangan tersendiri itu. Biasa di bulan-bulan yang ada bernya. September, Oktober, November, Desember itu pasti angin kencang, ombaknya juga besar.
1: Akhir tahun ya?
0: Akhir tahun. Itu jadi tantangan tersendiri buat kami.
1: Kalau bagaimana cara membedakan nelayan yang melanggar dan juga yang bekerja secara ilegal, secara legal maksudnya?
0: Membedakan?
1: Iya.
0: Kalau itulah gunanya patroli. Kita bedakan itu nelayan itu dengan biasa kita dekati, kita lakukan pemeriksaan. Ketika alat tangkapnya mungkin ada seperti kompresor, biasanya ada masih tersimpan itu apa ini botol bomnya, biasa kita dapat. Baru ikan-ikan yang mereka dapat itu, ciri-ciri ikan yang habis dibom itu kan beda. Matanya agak bercah-bercah merah, badannya baru agak remuk begitu. Itu yang membedakan.
1: Baik, berarti dari situ sudah bisa sudah kelihatan bedanya saat nelayan ataupun yang legal maupun ilegal tadi. Oke, kalau masyarakat yang bisa melaporkan tadi secara yang melakukan fishing ilegal tadi, mungkin ada melalui saluran atau apa masyarakat dapat menyampaikan laporan tersebut?
0: Masyarakat bisa langsung hubungi kami di untuk kepolisian di 110. Sekarang gratis.
1: Okay.
0: 110 nanti akan direspon oleh operator-operator dari kepolisian. Dan masyarakat juga sudah informannya kami sudah menyimpan ini nomor-nomor tim gakumnya kami. Jika ada informasi, mereka pasti langsung infokan sama kami.
1: Berarti tindak lanjut dari laporan masyarakat tadi cukup cepat ya?
0: Cukup
1: okay. cepat. Mungkin apakah pernah ada kasus yang berhasil diungkap berkat informasi warga tadi?
0: Yang baru-baru ini kan masalah cukai rokok ilegal, narkoba kan informasi masyarakat juga, bantuan dari masyarakat juga itu.
1: Oke, boleh diceritakan secara rinci dari laporan mungkin.
0: Sebenarnya kemarin itu timnya kami itu melakukan lidik di Kepulauan Talatako itu untuk mengungkap illegal fishing.
1: Oke.
0: Nah, karena kita kolaborasi dengan masyarakat, pas kita mengendap itu ternyata masyarakat bilang dikasih tahu komandan itu ada rokok ilegal. Pas dicek sama anggota ternyata betul. Begitu juga dengan narkoba. Itu peran banyak dari masyarakat, makanya kita imbau supaya masyarakat berperan aktif.
1: Berarti tadi tujuannya memang illegal fishing yang ditelusuri. Ternyata yang terdapat di lapangan banyak sekali.
0: Prioritas kami utama itu pokoknya pelaku illegal fishing. Karena tidak ada toleransi buat kami Satpol Airud itu bagi para pelaku illegal fishing. khususnya bom ikan.
1: Oke, okay, karena merusak dan juga merugikan nelayan. Baik, kalau upaya preventif selain penindakan hukum sendiri, mungkin ada?
0: Kemarin pas macam kita sosialisasi bersama dengan Dinas Perikanan, TNKT, kita lakukan di Desa Siatu. Cuma memang sangat disayangkan kita sosialisasi mengundang masyarakat, 4 hari setelahnya di sebelahnya meledak bom ikan. Itu sangat disayangkan kan. Okay. Kita sudah sosialisasi, kita pasang banner stop bom ikan, pasang spanduk besar-besar. Ternyata ya
1: memang itu tidak dibaca.
0: Itu tantangan buat kami.
1: Oke. Okay. Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih.
2: Iya.
1: Pak Kadis, apa dampak atau terhadap sektor pariwisata sendiri?
2: Ya, baik. Saya kira dengan terjadinya hal-hal tadi yang kita bahas dari awal tentang pemboman ikan, kan illegal fishing ini termasuk dalamnya destructive fishing dan combustion itu masuk. Sangat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata, di mana ada spot diving tadi yang memang kita jaga untuk para tamu-tamu kita dari mancanegara maupun itu sangat rusak, sehingga keindahan dari karang itu tidak ada lagi. Itu dampak yang ditimbulkan pariwisata. Nah, oleh sebab itu memang hal ini khususnya menjaga kelestarian sumber daya laut kita ini memang tidak boleh kita sendiri-sendiri. Yang betul tadi Pak Kasat sampaikan, kita ada tim terpadu. Kalau mau jujur Bu, Undang-Undang 32 tahun 2004 itu tidak ada kewenangannya kabupaten perikanan, maksudnya perikanan. Baik. 0 sampai 12 mil itu kewenangannya provinsi. Cuman saya di kabupaten ini dinas perikanan, termasuk saya dengan satu personil saya namanya Supriyadi di itu, pengawas kami mendapat SK pengawas dari kementerian, dari menteri, sehingga kami juga lakukan pengawasan turun bersama-sama dengan pihak polair dan angkatan laut. Jadi kalau mau ditanya tadi dampak itu dampak sangat luar biasa tentang potensi khususnya pariwisata di daerah kita. Saya kira itu.
1: Oke, mungkin apakah ada juga peran sekolah dari program tadi dari Dinas Perikanan sendiri untuk mengetahui sekaligus mengedukasi?
2: Maksudnya sejak program ini. Sekolah bagaimana maksudnya?
1: Mengedukasi mungkin dari anak-anak.
2: Ya, jadi begini, tahun 2022 kemarin 23 jam ya waktu kita masuk dalam COVID itu, kalau nasanda keliru, kita bersama dengan Kementerian Kelautan melakukan kampanye edukasi tentang dampak dari penggunaan bahan-bahan peledak maupun dari bius di khususnya di daerah Desi Kabalutan, Wakai dan Kabalutan. Okay. Itu sangat luar biasa. Dan itu kita libatkan anak SD.
1: Yeah.
2: Anak SD. Jadi ada satu kita undang dekan di random, kita panggil satu siswa yang kelas 2. Ditanya oleh Pak Direktur pada saat itu, tahu yang namanya bom? Bilang tahu, Pak. Yang bagaimana modelnya? Begini ceritakan. Di mana kau lihat? Di depan rumah saya itu. Siapa yang lakukan? Papa saya. Kan seperti itu. Papa saya pelakunya. Saking lugunya itu anak. Tapi itu kita berikan pemahaman tentang dampak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan cikal bakal dari anak tadi itu tidak seperti ayahnya. Itu
1: iya, tidak menjadi contoh.
2: Ya, tidak jadi contoh.
1: Oke, berarti tadi program dari kementerian sendiri langsung ya?
2: Langsung sama-sama kita, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten saat itu.
1: Oke, sampai sekarang mungkin masih?
2: Masih, kalau itu masih, tapi sudah kita, nggak lagi pihak kementerian, tinggal okay. Provinsi dan kami, kabupaten. Itu kalau kita turun ke lapangan, sehingga di, tapi tidak perlu kampanye lagi, tapi kita langsung ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan.
1: Baik, untuk saat ini apa inovasi yang sedang atau diterapkan untuk mengurangi illegal fishing tadi?
2: Jadi begini, kami membentuk POKMAS di lapangan, kelompok masyarakat pengawasan.
1: Yeah.
2: Kemudian ada juga pengawas lapangan. Nah, ini yang amin kita di terdepan, BNT kita terdepan untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku-pelaku DM. Paling tidak dia memberikan pemahaman tentang itu. Bahkan kalau memang mereka sudah terdesak dengan melihat oknum ini melakukan pemboman ikan, nah itu mereka melapor ke kita segera mungkin. Sehingga antisipasi kita seperti itu. Itu yang masih kami lakukan saat ini.
1: Oke, baik Pak Kadis, mungkin apakah nelayan kecil juga dapat ikut berperan dalam pengawasan laut tadi?
2: Iya, justru nelayan kecil yang kami libatkan, Bu. Bukan yang nelayan modern, justru nelayan kecil yang perahunya di bawah 5 gros tonase itu yang kami libatkan. Dan POKMAS ini dibentuk itu mendapat bantuan juga dari provinsi. Sarananya seperti perahu dan mesin katintin, kemudian alat-alat komunikasi itu dibantu oleh pihak provinsi. Okay. Seperti, tapi kami bentuk dulu di lapangan, kalau ada kita laporkan, kemudian dibantu seperti itu.
1: Baik, sebagai edukasi ke masyarakat, mungkin mengapa nih membeli hasil tangkapan yang legal juga menjadi bagian dari upaya pencegahan tadi?
2: Legal atau yang ilegal?
1: Legal, maksudnya. Legal.
2: Oh, kalau yang legal sih, tidak ada masalah. Bu. Yang yeah. kita jadi transaksi untuk jual beli itu tidak ada masalah. Yang justru yang bahaya ini ya, ilegal tadi yang si bom. Hmm. Karena dampaknya itu ada termasuk orang yang mengkonsumsi itu akan terurai racun kimia di dalam tubuhnya. Seperti itu hasil analisa laboratorium. Jadi kalau yang legal saya kira tidak ada masalah untuk transaksinya. Saya kira itu.
1: Iya, baik. Kalau pesan nih bagi generasi muda di yang tinggal di wilayah pesisir tadi, silakan Pak Kadis.
2: Generasi muda?
1: Iya.
2: Jadi kalau generasi muda, harapan kami jangan mengikuti jejak-jejak orang-orang tua kita yang sudah keliru seperti itu. Bangkitlah dengan dirimu sendiri untuk menjaga kita di Kepulauan. Karena laut sejahtera itu nelayan akan sejahtera dengan.
1: Oke, baik itu. Sebagai pertanyaan di akhir sesi kita nih, apa harapan Dinas Perikanan tadi terhadap masa depan sektor perikanan di Tojounouno sendiri?
2: Iya, harapan kita untuk membangun sektor kelautan dan perikanan ini, kita harus duduk berdampingan baik dari pemerintah, kabupaten, desa maupun masyarakat untuk bagaimana menjaga laut kita agar tidak rusak. Bahkan kalaupun nanti ada oknum di desa itu, mari sama-sama kita berikan pemahaman, tapi jangan kita hukum dia dengan hukum, karena hukum itu bukan hal yang bisa mengurangi atau menghentikan mereka. Itu bukan. Hukum itu sudah paling jalan terakhir. Tapi paling tidak bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka bahwasanya laut ini potensi sumber daya ikan ini bukan untuk kita, tapi ingat anak cucu kita, seperti itu.
1: Oke. Kalau dari Pak Kasat Polairut sendiri nih, kepada masyarakat pesan untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut sendiri seperti apa?
0: Baik, dari saya selaku Kasat Polairut, pesan untuk masyarakat yang saya harapkan peran aktif masyarakat untuk membantu kami dari pihak kepolisian minimal menginformasikan terhadap para pelaku-pelaku illegal fishing melalui 110, bisa juga langsung terhadap nomor HP-nya saya, anggota saya karena kalau bukan kita sendiri yang sayangi laut kasihan seperti yang disampaikan Pak Kadis itu, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti tempat yang mereka carikan ikan ini yang mungkin dekat-dekat sudah jauh.
1: Oke, makin jauh
0: akan karang-karang sudah rusak yang di dekat-dekat. Itu bisa merusak kelestarian laut. Dan saya juga himbau kepada aparat pemerintah desa. Saya sudah ketemu dengan beberapa kepala desa. Saya juga himbau kalau bisa di insentifkan minimal dua penjaga laut di depan masing-masing desanya itu. Jangan cuma di honorkan cuma linmas, minimal ada lagi tambahan khusus wilayah perairan. Itu sangat sangat membantu kami di Polairut.
1: Oke, mungkin langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk membantu mencegah illegal fishing tadi?
0: Langkah sederhana, kalau kami dari penegak hukum, minimal bantu kami foto atau videokan.
1: Videokan, oke.
0: Ya.
1: Dokumentasikan.
0: Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekarang dokumen elektronik itu merupakan alat bukti yang sah di sesuai KUHAP terbaru. Itu memudahkan kami untuk mengidentifikasi pelaku.
1: Oke. Ya. Baik, dengan cara mendokumentasikan tadi dan kemudian menelpon atau mengirim
0: kemana tadi? Mengirim dokumen elektroniknya kepada kita di WA bisa.
1: WA bisa. Ya. Di mana nomornya boleh disebutkan tadi, Pak?
0: Di unit Gakumnya kita sudah ada anunya.
1: Sudah ada.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Mereka sudah simpan ini nomor-nomornya, apalagi di desa desa sini. Ya. Bisa juga langsung di 110 itu.
1: Di 110 bisa.
0: 110 bisa.
1: Langsung menghubungi.
0: Operatornya nanti arahkan kepada kami. Langsung di
1: ke tempat wilayah-wilayah masing-masing ya. Oke. Kalau jika ada satu hal nih yang ingin disampaikan kepada para nelayan, apa tadi pesannya?
0: Pesan saya untuk para nelayan toh terkait illegal fishing toh. Mari kita sama-sama menangkap ikan itu secara legal toh. Jangan menggunakan praktek-praktek yang dilarang seperti bom ikan, bius dan sebagainya. Nah, terkait kegiatan berlayar ini juga saya himbau agar para nelayan ketika melakukan pelayaran minimal 2 orang.
1: Okay.
0: Jangan sendiri-sendiri toh. Karena seperti kemarin ada salah satu nelayan yang hilang sampai sekarang belum ditemukan. Kan kasihan. Makanya kalau melakukan pelayaran itu minimal 2 orang supaya ada yang saling backup di lapangan.
1: Oke, baik, mungkin yang terakhir nih untuk Pak Kadis dan juga Pak Kasat, optimisme apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan illegal fishing di Sulawesi Tengah? Silakan, mungkin Pak Kadis dulu.
2: Oh ya, kalau optimis kita tetap optimis dalam hal melakukan pencegahan dan mengurangi. Tapi itu semua kembali kepada yang disampaikan Pak Kasat tadi, harus ada komunikasi yang baik kita dengan masyarakat desa. Dan apapun yang kita lakukan di lapangan, kalau aparat desanya juga menutupi masyarakatnya yang apa yang oknum-oknum pelaku tadi ini, susah juga. Pada akhirnya kan tidak akan pernah selesai urusan kita di lapangan. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan ini duduk bersama dan sering komunikasi tentang hal seperti ini dan melaporkan seperti apa nih Pak Kasat sampaikan tadi. Kalau ada pelaku-pelaku di lapangan segera menginformasikan itu dengan mungkin dengan media tadi apa namanya di foto dan sebagainya. Saya kira itu yang paling tepat. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Kasat. Silakan Pak Kasat.
0: Kalau kami di Polairut kami sangat optimis. Apalagi kalau kita sudah tindak para pelakunya, kita optimis kejahatan illegal fishing itu pasti akan berkurang.
1: Okay.
0: Karena mereka sudah lihat contoh, loh. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat lagi pelaku illegal fishing.
1: Mudah-mudahan tahun ini berkurang juga ya pelaku.
0: Mudah-mudahan berkurang.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Basri SPI MSI dan juga Bapak Ibtu Kadek Agung Andiana Putra SH atas waktu dan informasi yang telah diberikan dan dibagikan kepada masyarakat, pendengar maupun pemirsa YouTube RRI Ampana dan juga dari Palu. Semoga dialog pagi hari ini yang telah kita ikuti bersama dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan aset berharga bagi daerah dan generasi mendatang. Saya Yunisa Fira mewakili kerabat kerja yang bertugas dan kru dari RRI Ampana dan juga RRI Palu pamit undur diri, tetap mendengarkan RRI Palu dan juga RRI Ampana di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih Pak Agung, selamat pagi
0: ya Pak Kadis, sehat selalu Pak Kadis.
2: Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: 93,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa Kasenso jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Gue berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

0: Kenali penipuan online sebelum jadi korban. Jangan mudah percaya dengan pesan yang masuk melalui WhatsApp, email, SMS ke handphone Anda yang menawarkan hadiah dari nomor yang tidak Anda kenal.
1: Ah, satu lagi yang kita kasih tahu nganan ese. Kalau mau suka dapat mobil, bakarja sayang, bakarja.

biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa kembali. Kabar baik dan tetap luar biasa buat pendengar yang juga luar biasa setianya.
2: Kenapa begitu bersemangat? Suaranya menggelegar walaupun orang Jawa. Apakah karena banyak minum jamu?
3: Karena saya sangat rindu sekali biarlah program ini selalu menjadi solusi-solusi yang luar biasa yang barangkali selama ini banyak keluarga yang tertutup dan itu tidak tahu dengan siapa dia akan men-sharingkan pergumulan hidupnya, masalahnya, suaminya, istrinya, pekerjaan anaknya. Tapi lewat siaran ini kan dia secara tidak banyak orang tahu ya untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah menemukan suatu jalan keluar lewat dengar siaran ini.
2: Paling tidak dia Pak mengerti ya Pak.
3: Iya,
2: betul. Daripada dia pergi ke dukun orang pintar. Biar suaminya tutup mulut atau istrinya jangan selingkuh lagi. Atau kalau jadi pemimpin biar gua makin menyala Janganlah, mari pendengar saya ajak Anda mendengar topik hari ini adalah moral. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, moral ini juga seringkali kita dengar kata amoral. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Sukamdi. Pak, apa yang dimaksudkan dengan moral? Walaupun banyak orang bilang, wah, gak usah dengar siaran itu, kita juga udah tahu. Tapi ini perlu, Pak.
2: Ya, betul-betul. Ya, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, yang selalu menemani untuk membuka siaran ini, kita mau jelaskan dan kita mau coba kita membuka prinsip yang benar. Bagaimana seharusnya kita ini memiliki moralitas yang baik, ya. Nah, moral atau moralitas, ya, biasanya kalau orang disebut itu etika hidup, gitu ya. Yeah. Moral adalah nilai atau prinsip yang menentukan mana yang benar dan yang salah dalam perilaku manusia. Moral biasanya dipengaruhi oleh budaya, agama, norma sosial di suatu masyarakat di mana seorang itu tinggal. Itulah yang disebut moral, atau orang bilang ada aturan-aturan, ada prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu masyarakat.
1: Nah, saya mau tanya, apakah moral itu juga tergantung kepada hukum yang tidak tertulis, Pak? Ada moral yang tertulis kan, jangan kamu mencuri, jangan itu kan menyangkut moral, jangan kamu begini. Tapi adakah juga yang tidak tertulis,
2: Pak? Iya, justru dulu awalnya ya makhluk hidup itu justru
1: makhluk hidup belalang itu hidup loh, Pak.
2: Jadi yang disebut manusia tentunya ya.
1: Manusia.
2: Nah, itu memang belum ada undang-undang ya yang tertulis gitu seperti sekarang ini. Biasanya undang-undang yang bersifat hukum tertulis itu justru membuat kita semakin mengenal tentang pelanggaran-pelanggaran moral itu. Tetapi moralitas yang kuat itu sebenarnya dimulai dari hati nurani. Ya.
1: Oh. Dan
2: moral itu tertanam dari diri kita sendiri sejak kita itu hidup di muka bumi dengan standar hati nurani. Hati nurani kita ini seringkali kan berbisik gitu ya, yang disebut suara hati itu.
1: Suara hati.
2: Ya, untuk menyampaikan sesuatu, dan kalau kita tanya itu suara itu dari mana? Ya tentu itu suara dari sang pencipta yang memberi kita kehidupan lewat suasana hati kita itu, ya. Nah, biasanya moral itu dalam kehidupan kita sehari-hari bisa berbentuk nilai yang tidak tertulis, ya. Tentang kejujuran. Itu kan kita tidak perlu menghafal undang-undang kejujuran. Ya, pasal 1 ayat 1 kejujuran, uang juga kan enggak. Tapi kejujuran itu sifat moral yang tidak tertulis. Karena itu menyangkut rasa benar atau salah dari perilaku hidup kita, ya. Yang kedua, tanggung jawab, ya. Nah, tanggung jawab ini tidak tertulis juga karena itu muncul dari suatu kesadaran, keinsafan atas risiko sebuah keputusan atau risiko di mana kita hidup dan tinggal. Kalau saya dalam budaya Jawa, saya mesti kan bertanggung jawab dalam pola karakter kejawaan kita. Ya, nilai-nilai kejawaan kita itu ada. Contohnya tentang unggah-ungguh. Nah, kan begitu sopan
1: itu
2: santun.
1: Itu apa, Pak?
2: Unggah-ungguh itu caranya sopan santun.
1: Oh.
2: Kalau kita lewat di depan orang tua kan nggak mungkin kita lompat-lompat kan begitu ya, tapi pasti kita menunduk tangan kanan di depan, tangan kiri mungkin ada yang agak menyamping ke ke belakang sedikit sambil bahunya menunduk sambil bilang kalau di Jawa kan itu kulonun atau permisi atau sampurasun dan sebagainya. Itu kan tindakan moral yang tidak tertulis tapi itu berlaku. Ya, tetapi itu berlaku dalam masyarakat. Contohnya juga rasa hormat, kepedulian lingkungan, kemudian membangun keadilan hukum masyarakat. Contohnya begini, ketika saya tugas di Sulawesi yang di pedalaman itu yang di suku terasing itu.
1: Bapak sampai di sini dulu, Bapak waktu tugas di Sulawesi itu apa Bapak enggak tanya sama diri sendiri? Wah, ini satu budaya yang jauh dari budaya Jawa ya.
2: Iya.
1: Orang Sulawesi itu kan straightforward, ngomong enggak ada unggah-ungguhnya. Saya mau jalan ya, maaf ya. Jalan aja kalau orang Jawa kan ya itu tangan ke belakang, bungkuk sendiri. Itu gimana, Pak?
2: Nah, yaitu saya mengadaptasikan diri itu hampir 14 hari, hampir 2 minggu. Menyesuaikan diri dalam kebiasaan mereka, pola cara makan, cara mereka cari makanan karena mereka bisa hidup tanpa uang. Enggak perlu uang, yang penting masih ada hutan.
1: Hidup dari alam ya.
2: Ya di alam begitu. Jadi kalau pengen daging gitu, ya rusa atau anoa itu kalau orang di sana itu atau patola atau ular atau biawak macam-macam itu cukup dia di hutan. Cari sayur. Cukup dia pergi ke hutan ada sayur pakis itu yang sayur enggak pakai daun itu ya. Kayak batang-batang itu ternyata itu kemudian mereka masak belum ada panci, belum ada. Mereka masaknya kan di bambu. Kemudian dibakar, semua nasinya ya di bambu, masa apa begitu. Nah, ketika saya ada di sana, disitulah saya belajar yang disebut kecerdasan sosial itu, bagaimana saya mengadaptasi diri. Tapi dalam konteks budaya, gaya saya hidup, karakter kita, saya nggak bisa berubah. Ya makannya ya sedikit. Kalau mereka kan makannya itu kan mesti kapurung dulu, baru nasi seperti saya jelaskan. Saya kok udah makan papeda atau kapurung ya sudah, enggak ada yang bisa yang lain. Kemudian ketika pertama kali saya masak di bambu itu dibelah, itu ya lah kayak begini toh. tapi ketika kalau saya di sana dipanggil Pak Guru ya, Pak Guru karena memang ngajar di sana. Ayo Pak Guru dicoba dulu. Ternyata itu walaupun nggak pakai apa itu bumbu rasa itu ya, itu ternyata enak sekali, alamnya betul.
1: Apakah ini dari bagian dari moral untuk menghormati?
2: Iya. Jadi setelah itu saya menyesuaikan diri, saya menghargai. Kemudian juga saya belajar dalam konteks budaya mereka, kita disuruh makan. Kan kalau kita bilang saya nggak mau, harus di yang street dan sebagainya, wah saya bisa diusir. Ya berarti saya tidak menghargai budaya moral mereka, ya begitu gaya mereka. Nah yang menarik itu begini. Dalam budaya mereka kan tidak ada hukum tertulis mau melanggar satu undang-undang pasal 1 ayat 2 tentang tindakan moral, enggak ada. Jadi contohnya begini, ada orang pacaran, ya, ada beberapa pacaran, kemudian dia pergi ke rumah pacarnya sampai jam 9, jam 10 malam enggak pulang. Nah, itu adat di situ itu kalau sampai ketangkap
1: kawin
2: maka dia namanya bilang ketangkap hansip gitu ya orang bilang ya. Maka harus dalam minggu itu dinikahkan.
1: Kalau orang enggak punya duit piye?
2: Harus dinikahkan, Bu. Kalau enggak kena denda. Dan ketika itu denda yang pertama kepada perempuan laki-laki karena dianggap mencemarkan nama baik. Dan itu enggak ada tulisannya. Tapi budaya itu dalam mulut masyarakat di situ itu aturan.
1: Itu ya, menyangkut moral
2: ya. Iya, itu. Ya. Nah, dendanya apa? Ya tergantung orang tuanya minta sapi 4 gitu.
1: Waduh,
2: harus disiap. Nah, itu makanya di sana kan beban etikanya sebenarnya moralnya itu justru di suku-suku dalam itu sebenarnya jauh tinggi, jauh sangat tinggi. Dibandingkan kita yang di kota itu mungkin sudah mengalami pergeseran budaya moral ya sudah. Kita ngomong sama orang tua gue lulu ya. Itu mungkin tidak tersinggung. Di sana enggak bisa. Kalau saya katakanlah panggil saya punya nama anak Joy, nama anak saya itu Joy. Maka kalau orang panggil saya nggak boleh nama Pak Kamdi, harus papanya Joy. Itu baru tahu moralnya itu berarti orang itu baik gitu.
1: Oke. Ya pendengar, Indonesia sangat kaya sekali ya Pak ya, dengan berbagai budaya dan di dalam budaya itu tersimpan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Saat ini mungkin saja ada di antara pasangan yang berbeda budaya. Jangan dipikirkan itu untuk apa ya, membuat kesulitan, tetapi itu memperkaya Anda. Agar supaya dalam hidup ini kita lebih saling menghargai dan menghormati. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Masih bersama saya, Adriana Usmani, dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Pak, tadi kan kita bicara tentang berbagai-bagai budaya dengan setiap daerah yang kaya nilai-nilainya. Menurut Bapak, sejak kapan moral itu mulai terbentuk dan apa fungsinya? Walaupun sudah dijelaskan, tapi saya ingin mengulangnya dengan
3: baik. Iya, benar. Jadi moralitas itu ada sejak manusia itu ada, gitu ya. Lalu mulai kapan? Ya, sejak dia lahir. Itu sudah terikat dengan moralitas dalam nilai-nilai budaya setempat, ya. Dan itu sudah terikat, bahkan itu bisa dijadikan sebagai satu momen bahwa kelahiran anak itu terikat dengan satu budaya moral, seperti misalkan suku Toraja, suku Bugis, atau suku Padoi, Karonsi, Pamona. Itu dalam budaya moralitas itu mereka terikat dengan hukum-hukum yang ada di sana sebagai aturan moralitas. Nah, fungsinya untuk apa, Ki, kalau sampai seperti itu, ya? Karena moralitas itu sifatnya berkembang. Ya, moralitas anak, remaja, muda, dewasa itu bertambahnya usia, pengalaman hidup, pendidikan, dan interaksi sosial di dalam suatu pengaruh masyarakat tertentu itu akan mengembangkan, menumbuhkan nilai moralitas yang berbeda, gitu ya. Karena semakin kita tahu, tentu kan semakin kita itu bisa menilai, mengevaluasi. Kalau anak-anak kan belum punya pertimbangan dan keputusan, lebih baik dia sebagai pengikut dalam moralitas itu. Nah, fungsinya untuk apa sih? Supaya kita terdeteksi punya moralitas yang baik, yaitu untuk menjaga keharmonisan sosial di dalam budaya kita. Yang kedua, supaya kita menjadi pedoman perilaku hidup. Moralitas itu harus menjadi pedoman perilaku, ya, dalam bertindak. Juga melindungi hak dan kewajiban satu dengan yang lain tentang moralitas dan kewajiban itu. Itu bisa memberikan keadilan perlakuan kita, tanggung jawab kita di dalam setiap budaya yang berbeda. Ya, bahwa kita ini punya etika dan etis. Biasanya moralitas itu muncul atau ternilai di dalam perilaku etik atau etisnya. Dan juga bisa membangun kepercayaan di mana kita berada, ya, di mana kita berada, kita bisa terbangun sebagai sebuah kepercayaan. Dan yang terakhir, untuk menjaga stabilitas budaya supaya tidak hilang.
2: Ya, nah. Pak Kamdi, itu kan ada beberapa contoh moral dalam perjalanan hidup ini. Yeah. Saya punya pertanyaan. Menurut Bapak, orang-orang yang tidak menepati janji itu apakah orang-orang yang tidak bermoral? Apalagi, ya biasalah, kalau mau jadi salah satu politikus, apa politisi, whatever lah namanya itu, biasanya janji, 1000 janjiku menanti, nanti tak perbaiki kehidupan masyarakat di sini, nanti ini. Begitu jadi pemimpin, kok ya periksa banjir, lalu berencana ini, berencana itu. Kenapa orang tidak berpikir untuk berjanji sesuatu yang realistis gitu loh. Demikian juga dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam hubungan antar pasangan.
3: Iya. Jadi memang ada tipologi, bukan saja tipologi kepribadian, tapi juga ada yang disebut tipologi kepemimpinan. Itu ya, secara umum ya.
2: Mm-hmm.
3: Contohnya, pemimpin yang baik bagi masyarakat banyak lebih suka pemimpin yang bertipologi eksekutor.
2: Eksekutor.
3: Ya, jadi kepemimpinan ini paling kuat, pokoknya segera dieksekusi.
2: Iya.
3: Iya. Kesulitan apapun, tantangan apapun, kendala apapun, itu tidak dihabiskan waktunya hanya untuk sharing, diskusi, kemudian rapat sana-sini, tapi kenyataannya tidak ada eksekutor.
2: Nah, yeah.
3: Seorang pemimpin yang kuat itu seorang yang, walaupun juga punya, pasti punya kelemahan. Kadang karena apa? Tindakan dulu, nanti setelah itu baru muncul pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Tetapi rata-rata untuk masyarakat yang haus dan lapar tentang kesejahteraan suka pemimpin yang seperti ini. Tapi ada juga tipologi pemimpin yang sifatnya itu birokratif. Ya, yang penting rapat dulu, notulennya apa, agendanya apa, rapatnya di mana, kemudian
2: makannya enak,
3: SOP-nya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa saja. Nanti tiba-tiba akhirnya cuma jadi usulan dan saran. Ya, wah, tapi untuk perencanaannya dia rapi, hebat. Ya, itu namanya birokrasi administrasi. Itu tipologi ada yang begitu. Tapi kalau dia menyimpan arsip dan itu rapi, orang-orang kayak begini, teliti. Tapi sampai itu ada yang tapi ada tipologi yang kepemimpinan yang disebut organisatoris, suka ngatur-ngatur saja. Kamu di sana, kamu di sini. Oke, mereka bergerak, dia tidur. karena dianggap dia sudah melakukan fungsinya sebagai pemimpin, mendelegasikan kepada anak buahnya. Ya, dia tidak pernah meninjau, paling-paling dia dapat laporan, maka muncul istilah AB, asal ABS. Bapak senang. Asal bapak senang. Itu karena tipologinya adalah tipologi seorang organisatoris, organisator istilahnya, pemimpin yang seperti itu. Ada yang pemimpin yang disebut sebagai navigator. Pemimpin yang hanya menunjuk jalan arah gitu. Ayo kamu bawa saya. Nah, nanti pemimpin ini hanya mengarahkan kayak kopilot itu. Kamu ayo 3 hari harus selesai ya. Kamu nanti jalan sini. Nanti kalau ngajak saya tolong disiapkan ini gitu. Nah, sampai di sini yang ninja pulang, yang lain kerja. Jadi karena hanya mengarahkan saja. Nah, ada banyak apa namanya tipologi yang lain. Tapi biasanya kepemimpin yang paling disenangi itu biasanya seorang eksekutor.
2: Jangan omon-omon dong.
3: Ya, tapi seorang eksekutor itu juga risikonya besar. Ya, kenapa? Karena ini pasti akan menimbulkan pro kontra.
2: Ya.
3: Beda dengan pemimpin yang hanya cari aman saja.
2: Ya. Ya. Pak, apakah tipe yang tadi bilang pemimpin itu sebuah gambaran dalam kehidupan pernikahan, hubungan antar pasangan?
3: Oh iya, bisa jadi.
2: Nah, kalau itu yang terjadi, tipe-tipe itu, menurut Bapak tipe yang seperti apa?
3: Nah, ada disebut tipologi kompromis atau investigasi. Itu ya. Nah, di dalam kehidupan keluarga harus ada kombinasi pada fungsi kepemimpinan itu. Makanya contohnya begini, anak nomor 1 itu fungsi kepemimpinan eksekutor lebih kuat dibandingkan anak nomor 2 yang jauh lebih sifatnya kompromis.
2: Ya, gitu
3: karena,
2: ya.
3: Nah, coba kita sekarang bayang. Laki-lakinya nomor 2 atau nomor 3, istrinya nomor 1. Ini kalau psikologi kepribadian. Maka sadar apa tidak, nanti fungsi kepemimpinannya
2: di istri,
3: di dalam keluarga itu akan didominasi oleh istri. Itu ini pada aspek psikologi ya. Nah, kalau istrinya tidak sadar dan dia merasa karena sudah dari lahir sudah jadi pemimpin, karena tidak ada pesaingnya dan dia harus berhadapan dengan pesaing-pesaing orang tuanya, maka naluri itu akan muncul. Dia bisa merampas hak kepemimpinan suaminya. Karena apa? Dia dari awal sudah terbentuk gitu. Tapi kalau istri yang dewasa, yang bijaksana, yang tahu fungsi dan perannya, maka dia akan menjadi pendamping daripada suaminya dalam hal kepemimpinannya. Maka dia akan menjadi seorang yang disebut inspirator, memberikan inspirasi, memberikan masukan, memberikan pendampingan. Seperti saya itu anak nomor dua, ya, istri saya anak nomor satu.

0: berikutnya, 7 hari berikutnya.
1: Kalau kayak orang Ambon capek deh.
0: Capek deh. Nah, istri saya itu lebih, namanya makanya cerdas, lebih cepat dan tepat mengambil keputusan. Tapi supaya figur kepemimpinan saya ini terjaga, biasanya kalau ada mau ambil keputusan, istri saya itu panggil saya di kamar, diskusi, Pak, nanti kalau ambil keputusan begini-begini, nanti saya dukung. Papa ngomong aja begini-begini dan sebagainya. Kemudian kalau ada sesuatu, nah nanti kita bicara lagi. Nah setelah itu saya putuskan. Nah karena apa? Kalau saya putuskan dan saya enggak negosiasi dengan, nanti istri saya bisa enggak terima. Ketika saya bilang, apa itu salah? Kebangetan, ini soal harus akan jadi ribut. Ini mau konseling orang, orang pulang damai, kita suami istri ribut di rumah. Itu penting. Ya, jadi kita pasti belajar mengenali memahami siapa yang kuat dalam kemen rumah tangga. Kalau istri yang kuat, ya Anda harus menjadinya sebagai pendamping untuk menghargai satu fungsi kepemimpinan dari pasangan kita. Itu prinsip penting.
1: Ya. Pendengar, memang susah-susah gampang, tapi bisa gampang-gampang gampang. Ya, selama acara ini berlangsung, kalau Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar masih bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kadang-kadang orang suka bertanya melalui WhatsApp atau ketika setelah WhatsApp telepon, mereka bertanya kepada saya, emang keluarga itu perlu dibangun dalam bentuk seperti apa sih? Kan kita sudah saling tahu sebenarnya. Nah, kalau terjadi permasalahan dalam hal ini, siapa mau disalahkan? Nah, terjadilah seperti yang Pak Kamdi pernah ngomong, kalau istri yang mengeluh, suaminya yang salah semua. Kalau suami yang mengeluh, istri yang salah semua. Kalau saya, Pak, kalau mereka begitu, apakah istri ini kebanyakan istri, Pak, yang suka telepon konsultasi. Saya sudah bikin ini, saya sudah begini, saya sudah berjuang. Terus saya bilang, kalau ibu sudah melakukan semua, kenapakah ibu telepon di sini? Kan ibu sudah. Ya, tapi bagaimana caranya? Oke, mari kita bicara. Ya, pertanyaan saya, Pak. Apakah moral itu ada hubungannya dengan etika?
2: Ya, jadi etika itu kan normanya.
1: Norma.
2: Norma. Nah, di dalam norma-norma itulah termaksud dalam bentuk moral. Makanya ada istilah etika moral gitu. Nah, di dalam moral itu, itulah nanti ada yang disebut tindakan-tindakan yang disebut etis gitu, etiket yang disebut sikap itu. Jadi norma yang paling baik itu punya nilai-nilai moral yang baik. Nilai-nilai moral yang baik itu pasti punya sikap etis yang tepat dalam diri kita, ya. Nah, oleh sebab itu hubungannya apa? Hubungannya adalah agar moralitas kita ini terjaga dalam hidup kita sebagai suami istri. Kan ada suami istri itu kayaknya moralnya baik, tapi tidak ada etikanya baik. Dia panggil istrinya itu bukan nama yang membuat istrinya itu merasa diterima, dihargai, dipuji, dan diterima. Masa ada suami panggil istrinya itu limbu?
1: Apa itu arti
2: limbu? Limbu itu pewayangan yang badannya pendek, gemuk, hitam, gelap. Istrinya panggil suaminya karena tinggi kurus dipanggil jerapah. Bayangin, limbu sama jerapah menikah. Ya, anaknya kayak apa?
1: Lu ada monkey,
2: ya,
1: monkey.
2: Ya, ada suami karena istrinya itu, aduh kalau sudah pagi, itu trompet tuanya itu bisa tidak berhenti. Kadang kalau bangun pagi itu bibirnya lebih panjang dari hidungnya. Maka dipanggillah istrinya itu, suaminya panggil istrinya itu nenek lampir katanya.
1: Nah, nela-nela.
2: Ya, karena enggak terima karena suaminya ide, wah, hidungnya mancung dan dasar Pinocchio, bayangin tuh nenek lampir menikah sama Pinocchio. Nah, menikah apa? Nah, jadi mungkin secara moral itu baik bagi dia ya, tapi tidak etika, tidak etik, tidak norma ya, aturannya tidak begitu karena apa, saling melecehkan. Akhirnya nampak bahwa tindakannya itu tidak etis gitu ya. Menceritakan kelemahan suaminya di rapat PKK Misalkan, suami saya itu maunya tiap hari tidak mau berhenti. Padahal saya ini udah capek gitu. Padahal nanti pulang juga buat tas kresek, kemudian ribet urusan bawa kue yang dirapat PKK. Jadi antara norma, moral, dan etis itu nampaknya satu paket untuk sungguh kita belajar untuk memahami, mengenali, menerima, dan belajar mempraktekkan dengan baik agar keluarga kita itu juga memiliki norma dan moralitas yang benar.
1: Nah, Pak, itu yang tadi, jerapah, Pinocchio, dan tapi kadang-kadang juga saya sering dengar kayak gitu. Menurut Bapak, ada istri ya, maaf ya, cantik-cantiknya enggak banget, enggak. Ada suami-suami yang juga ganteng-ganteng juga, enggak. Tapi dipanggil begini, cantik, walah. Saya sih hanya tertawa sendiri, gitu. Cantik, dalam hati saya, apanya yang cantik? Apakah saya tidak bermoral atau tidak beretika? Atau, aduh, ganteng gue di mana ya, si keren itu di mana? Gitu. Menurut Bapak, tadi kan panggil apa tuh? Yang pendek, hitam jelek,
2: limbo,
1: si limbo sama jerapah ini. Tapi mungkin fisiknya begitu mungkin, tapi seharusnya kan tidak dipanggil seperti itu. Nah, kalau yang sebaliknya, ya cantik-cantik amat juga enggak gitu-gitu ya. Kalau dipanggil cantik dan ganteng ini bagaimana, Pak? Enggak sesuai. Ya,
2: yang penting suami jangan panggil istrinya itu si ganteng.
1: Oh.
2: Nah, kan lucu ya, nanti si istrinya panggil suaminya, "Halo cantik." Itu sudah salah peran. Maksudnya begini ya, itu tidak ada sesuatu yang keliru memanggil pasangan hidupnya sebagai satu pujaan, pujian, pengakuan, perhatian, dan penerimaan.
1: Jadi boleh dong.
2: Sebab kebutuhan seorang istri secara psikologis itu sebenarnya lebih kuat pada kebutuhan itu. Pengen diakui, diterima, dipuji, disanjung, dan diperhatikan. Panggilan suami terhadap istri, walaupun istrinya itu wajahnya berantakan, gitu ya, tapi bagi seorang suami menempatkan kata itu bentuk moralitas yang baik. Karena apa? Bahwa dia telah memberikan penghargaan yang baik terhadap sanjungan oleh karena panggilan namanya itu, ya, si cantik. Saya itu kan, istri saya itu orang Ambon. Saya jarang sekali panggil namanya Ibu Carolina itu, kalau dipanggil kan Ibu Olin. Hampir saya tidak pernah panggil, kecuali kecuali kalau nanti dalam fungsi di kegiatan sosial yang lain saya panggil Ibu Olin, bukan Ibu Guru. Tapi dalam keseharian atau sapaan sosial di rumah atau dimanapun, saya panggil dia Nona.
1: Okay.
2: Karena bagi saya dalam pelajaran budaya Ambon, Nona itu adalah panggilan yang paling terhormat untuk seorang perempuan. Walaupun sudah nenek.
1: Betul.
2: Tetap Nona, gitu kan. Nah, istri saya, kenapa nggak panggil Mas Kamdi? Karena dia ingin memberikan keseimbangan bahwa Bung itu adalah panggilan budaya Ambon yang paling laki-laki yang terhormat. Dan dia memakai itu. Nah, satu waktu anak buah saya itu ya, pergi ke toko emas. Kemudian dia bilang, "Mari Bu, saya belikan emas sebagai penghargaan mungkin karena anaknya sudah berhasil dan sebagainya." Kemudian dari awal saya sudah bilang sama istri saya, selama kita ini menjadi pendidik, selama kita dalam pelayanan sosial, kita tidak boleh menggunakan atau memberi apa mendapatkan upah untuk beli emas dan sebagainya, nggak boleh. Nah, anggota tadi itu juga jengkel gitu, mau dikasih emas kok nggak mau. Saya bilang sama istri saya, "Lah Nona ini kurang apa? Kalau emas 1 gram, 2 gram itu bagi saya itu terlalu mudah." "Kenapa?" "Loh, Nona ini sudah punya emas beratnya 73 kilo. Lebih daripada 24 karat.
1: Bisa ngomong lagi,
2: bisa digendong ke sana kemari. masa 1-2 gram kamu terima gitu. Oke, okay. Walaupun ini guyon sapaan,
1: yeah.
2: Tetapi sebenarnya ini membangun nilai-nilai pentingnya satu kehormatan dan penerimaan.
1: Yeah. Ya.
2: Nah, jadi kalau yang manggil suami istri kita ini mau cantik, mau ganteng, ya itu karena memang panggilan spesialis dalam internal kita. Kecuali kalau ada suami tetangga panggil istri kita, halo cantik. Nah, itu perkara. Itu berperkara untuk kita. Ya, ada janda muda tiba-tiba panggil suami kita, halo cowok ganteng. Nah, itu masalah. Itu masalah. Nah, ini yang harus dihindari. Harus dihindari.
1: Iya. Pendengar, ini sesuatu yang memang terjadi dalam realita hidup. Kita mendengar bahwa Pak Kamdi memberikan tips-tips dan nilai-nilai yang baik agar hubungan Anda dengan pasangan dalam berrelasi ada sikap beretika untuk saling menghargai, dan di dalamnya ada moral. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
2: Iya, semangat dan tetap terus sendengkan telinga kita untuk mendengar siaran dan solusi-solusi penting dalam hidup rumah tangga, dalam pergaulan. Nah, karena kita bicara tentang masalah moral dan etika, moral dan etika itu saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Kalau moral, biasanya lebih banyak bicara tentang nilai-nilai tentang baik dan buruk yang berkembang dalam masyarakat, yang bersifat subjektif gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau etika ya seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama maupun tradisi yang ada. Makanya etika adalah ilmu atau prinsip yang membahas tentang moralitas. Bagaimana seorang yang seharusnya bertindak berdasarkan norma yang lebih universal dan rasional. Etika lebih bersifat sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti profesi dan hukum dan yang lainnya. Yang penting prinsip kita bagaimana membangun keluarga. Kiranya pesan hari ini kita bisa punya moralitas yang baik, punya etika aturan atau norma yang benar yang kita lakukan dalam perilaku hidup kita secara etis.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama Grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
1: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmoud, yang keduanya sangat-sangat cepat.
3: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Tak usah lagi diganti channelnya.
1: Yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,2.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan kata-kata ya, bahasa daerah. Semoga nggak menghilangkan makna yang disampaikan. Kalau pengen lagu daerah kamu kita bawain dengan gaya akapela yang keren, jangan lupa tulis di komen di bawah. Kemudian like dan subscribe channel ini. Yang paling penting first of all adalah terima kasih untuk Abdasa Studio dan semakin menambah hasanah karya-karya video berkualitas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, petani Tojo Uno-Uno harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Dampak efisiensi anggaran omset pedagang pasar rakyat Ampana menurun. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, petani Tojo Unau-Unau harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
1: Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian adalah salah satu alternatif penting yang harus dilakukan menyikapi kenaikan harga sembako. Salah satu petani, Muksin, mengaku lahan pertanian di Touna masih cukup luas. Jika dikelola secara maksimal, akan memberikan hasil signifikan. Namun begitu, pemerintah juga diharapkan memberi perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan petani untuk meringankan beban saat proses penggarapan dimulai.
2: Memang lahan tidur di Touna ini masih luas ini. Itu kalau masyarakat mau olah, saya rasa tidak terlalu mau dirasa ini harga beras yang naik. Cuma pemerintah juga harus berdukung lah. Macam bibit padi, jagung atau bibit-bibit tanaman yang lain. Harus dikasih gratis kita orang. Supaya tidak terlalu banyak anggaran kita orang pakai membuka lahan ini. Saya rasa begitu lah.
1: Menurut Muksin, potensi lahan tidur di Kabupaten Tojo Unau-Unau sangat menjanjikan guna peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Sayangnya, pemanfaatannya masih belum maksimal. Karena itu, melalui program ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah Tojo Unau-Unau diharapkan memberi dukungan penuh terhadap upaya dan usaha petani untuk menggarap lahan tidur yang ada. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Tojo Unau-Unau dorong penertiban pangkalan LPG 3 kg.
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Unau-Unau Ilham Lama Huseng menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
4: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara mendengarnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Mulainya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Unau-Unau juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Unau-Unau dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tali melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kita ke berita selanjutnya, dampak efisiensi anggaran omset pedagang pasar rakyat Ampana menurun.
6: Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak hanya berdampak terhadap rencana pembangunan atau pemberdayaan di tingkat daerah, tapi juga berbagai kegiatan perekonomian masyarakat di negeri ini. Pedagang pasar Ampana Tojo Unau-Unau misalnya mengaku mengalami penurunan omset jika dibandingkan sebelum terjadi rekofusing tahun ini. Menurut Diding, salah seorang pedagang pasar Ampana, efisiensi anggaran juga mempengaruhi tingkat kunjungan dan belanja masyarakat, sehingga banyak di antara pedagang terpaksa harus mencari usaha sampingan. Ia juga mengaku selama ini perekonomian sebagian besar ditunjang oleh belanja pegawai. Namun dengan berlakunya efisiensi anggaran, tingkat kunjungan dan belanja di pasar juga menurun.
7: Dengan situasi saat ini memang terasa sekali bagi para pedagang memang kurangnya omset pendapatan dan juga pengunjung yang kurang berpengaruh memang berasa sekali untuk para pedagang. Sampai itu banyak pedagang yang berinisiatif, ya bisa cuma batunggu, harus jemput bola dan cari strategi lain dengan apa, bikin usaha-usaha yang sampingan, gitu. Sangat berasa sekali bagi para pedagang, apalagi dengan kondisi pasar saat ini yang sangat sepi. Karena anggaran belanja daerah ini kan anggaran belanja pegawai, tidak ada industri, tidak ada pabrik, otomatis cuma berharap di anggaran belanja pegawai.
6: Selain efisiensi anggaran, keadaan pasar yang sepi juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya jauhnya jarak yang ditempuh menuju pasar rakyat Ampana juga turut mempengaruhi kunjungan. Di samping itu, sarana penunjang lainnya seperti terminal yang hingga hari ini belum juga dibangun oleh Pemkab Touna juga turut mempengaruhi kunjungan di pasar rakyat Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui program Berani Lancar yang diinisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta infrastruktur pendukung lainnya. Di Kabupaten Toja Una-Una, program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang aman, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas sosial maupun ekonomi. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan pelaksanaannya di daerah, berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toja Una-Una, Aspan Supu.
3: Ya Pak Kadis, ini terkait dengan program Berani Lancar. Ini apa saja program pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Toja Una-Una yang terintegrasi dengan program Berani Lancar ini Pak?
8: Kalau untuk Berani Lancar ada dua tempat yang jadi prioritas. Yang pertama di jalan Palingara Dataran Bulan, itu sementara dalam pekerjaan. Terus yang kedua jalan yang ada di Pulauan, jadi Wakai Kuling Kinari, itu lagi sementara dalam perbaiki. Nah, untuk kita di Kabupaten Toja Una-Una ada beberapa program jalan yang kita laksanakan, yaitu jalan Dataran Bulan, Uematopa, dan jalan-jalan lingkungan yang ada dalam Kota Ampana, Ampana Tete, dan masih banyak lagi di Toyo, jalan yang kebun, itu yang kita laksanakan.
3: Iya, untuk jalan Pak, ini ruas jalan atau infrastruktur mana yang menjadi prioritas penanganan melalui program Berani Lancar di Toja Una-Una Pak?
8: Kalau untuk ruas jalan yang ditangani oleh provinsi ada dua, jalan Balingara Dataran Bulan atau Longge Dataran Bulan, yang kedua Wakai Kuling Kinari.
3: Iya, untuk kondisi jalan Pak, ini bagaimana kondisi jalan di Toja Una-Una saat ini dan kira-kira apa tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas infrastruktur Pak?
8: Jadi untuk jalan di Toja Una-Una ini, terutama yang di daerah di kepulauan itu, rata-rata masih jalan yang 10 tahun lalu dibangun oleh pemerintahan waktu itu. Nah, ini yang akan kita laksanakan kembali dengan melakukan peningkatan, terutama di Kepulauan Togean, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, dan 6 kecamatan yang di Pulauan itu yang akan kita laksanakan.
3: Iya, terakhir Pak Kadis, ini sejauh mana dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Lancar ini terhadap pembangunan infrastruktur di daerah ini Pak?
8: Penanganan yang dilaksanakan oleh provinsi ini alhamdulillah ada di jalan tadi di Balinglongi Dataran Bulan dan di Wakai Kuling Kinari ini. So, sementara dalam pelaksanaan insya Allah tahun depan itu bisa sampai di daerah-daerah yang memang menjadi kewenangannya provinsi. Nah, ini juga kami akan sementara juga sekarang ini di Toja Una-Una ada daerah yang akan ditangani oleh Pres Jalan Desa, yang ditangani oleh Balai Jalan. Tahun ini kita ada 3 poros itu, yaitu di Bongka ada jembatan 1, ada 2 jalan yang akan kita usulkan ke Balai Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Mengakhir warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Petani Toja Una-Una harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Dampak efisiensi anggaran omset pedagang pasar rakyat Ampana menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwiasing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Saya Yun Safira kembali menemani Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar yang kami cintai, tentunya di tanggal 16 Juni 2026 hari ini juga bertepatan dengan momen tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kami ucapkan selamat tahun baru Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Mari jadikan tahun baru ini sebagai kesempatan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dan juga lebih peduli terhadap sesama. Dan di tengah suasana pergantian tahun ini, kita juga tadi merasakan ujian berupa gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Dan kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Semoga seluruh warga yang terdampak diberi kekuatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita saling mendoakan dan membantu sesama, tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, periksa kondisi lingkungan sekitar, dan juga utamakan keselamatan diri serta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala bentuk bencana dan juga musibah. Dan pendengar sore ini tentunya kami masih menemani Anda dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina Mayun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Lagi apa nih Ibu Lina?
1: Lagi baring-baring.
0: Lagi
1: sambil
0: baring-baring
1: dengerin Mayun di. Uh-uh. Sambil berdoa.
0: Uh-uh.
1: Iya, semoga kan tadi.
0: Tadi rasakan juga ya gempanya.
1: Oh, iya Mayun.
0: Lari keluar juga ya.
1: Iya, keluar. Mm-mm. Keluar dari dalam rumah.
0: Iya, sama juga tadi lagi dalam studio langsung berlarian keluar sama Arthur.
1: Iya.
0: Dan
1: saya juga langsung menuju sama mama, langsung pegang sama mama.
0: Dan juga di beberapa wilayah katanya masih gempa juga saat ini.
1: Iya, Le. Semoga tidak terjadi. Kita tetap di dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Lina?
1: Sorry. Lagunya Putri DA. Doaku.
0: Doaku dari Putri DA. Oke. Okay. Dikirim-kirim.
1: Dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakura juga, ada Bunda Kugam, ada Rukmi, ada Ibu Timang, ada Ibu Ratna, Ibu Parda juga, Bu Ria, Pak Sin, Pak Yusno, dan Bunda Megawati bersama Abang. Buat seluruh ya pendengar Ampana di mana saya berada tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya rabbal
1: alamin. Oke, Demban Mayuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Lina. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ratna, Mbak Yuni.
0: Ibu Ratna di Labuan. Ada bapak ini dan Ibu Ratna.
2: Lipat pakaian.
0: Lipat pakaian. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Oma Irama, Piano.
0: Piano. Oke, okay, dikirim-kirim.
2: Ada Ibu Lima, Lina, terima kasih kepada ada Ibu Uga, Ibu Eli, Ustazah Rumi, ada juga Ibu Megawati bersama Abang Mutar, ada Ibu Rahma, Ibu Timang, Ibu Ike, Ibu Ria, Ibu Lis, ada Ibu Fatma, Pak Nur Simpanasur, Bu Anglakoro, ada juga Om Din. Buat semua pendengar RRI dimana saja berada, dalam hormat, salam sehat. Buat Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut. Di belakangnya Ibu Ratna, siapa di sana tuh? Halo.
3: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan Papa Ros di Bailo ini.
0: Papa Ros di Bailo baru. Gimana nih kabarnya Papa Ros? Baru jumpa lagi.
3: Alhamdulillah. Kabar ini kabar baik.
0: Kabar baik alhamdulillah. Lagi di mana nih Papa Ros? Di kebun?
3: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke, mau dengar lagunya siapa Papa Ros?
3: Lagunya Ansar, Pelabuhan Nunukan.
0: Pelabuhan Nunukan. Oke, iya. Baik. Dikirim-kirim?
3: Dikirim-kirim ada Ibu Ratna tadi di Labuan, ada juga Bunda Megawati bersama Abang Motar, ada juga Ibu Lina, tak lupa juga tetangga saya ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli, tak lupa juga Bunda Ice, ada juga Ustaz Syarufmin, ada juga Oma Jena, tak lupa juga ada Ibu Timan di Mataku dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni bersama operator, semoga sehat dan panjang umur. Makasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semua, mungkin yang lagi bekerja dan juga di luar ruangan, juga tetap semangat ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Ada Ibu Lina dan juga Papa Ros dan Ibu Ratna di Labuan tadi ya. Kita langsung saja ke lagu berikut dari Putri dengan judul Doaku. Selamat mendengarkan.

0: Baik, benar masih di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Lagi apa nih, Pak Nursin?
1: Ada barisan.
0: Barisan santai. Oke, santai ya. Di Bonerato tadi terasa juga gempanya.
1: Rasa
0: juga ya.
1: Lama sedikit, hampir 1 menit itu.
0: Iya, agak lama goyangannya.
1: Mudah-mudahan tidak berdampak.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Pak Nursin?
1: Ada lagunya barisan balasan dari Duda itu.
0: Balasan dari Duda.
1: Iya, yang perempuan yang menyanyi.
0: Oke, baik, disyarikan lagunya, silakan dikirim-kirim.
1: Oke, yang pertama ada Bapak Ros tadi, baru. Ada Ibu Lina juga tadi, siapa yang sama. Ada Din Labuan, Ibu Rasa Labuan. Ada juga Ibu Ria. Ada juga Ibu Tata Rukmin, Ibu Fatma Deliman. Ada juga Bunda Megawati bersama Bu Mutar, Bersen Solalu, Ibu Timan dan Ibu Rahman di Masako. Dan semua saja pendengar Pro Dangdut. Terima kasih sama untuk Mbak Yulian Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan dengan pilihan lagunya tadi, balasan lagu Duda ya. Semoga yang ini gak salah lagunya. Kita ke penelpon lagi dulu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati, lagi apa nih Ibu Mega?
2: Ada sobat CPNC tadi tidak diangkat saya. Yang pertama itu kalau Agnes sama ayah dia angkat
0: ke diri. Iya, tadi kayaknya mungkin lagi bicara ya.
2: Tapi dong angkat. Memang kalau Bunda Megawati masih.
0: Oh, begitu. Soalnya sudah tindis ulang, kong pasti tindis mati. Jadi sudah
2: trauma dengan gempa di sini tadi.
0: Iya. Gimana tuh kabarnya Adit di sana?
2: Dari Sigi sayang.
0: Dari Sigi. Tapi Adit dan keluarga aman ya?
2: Aman kita yang keluar di luar orang semua.
0: Aman, alhamdulillah. Baik, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Mega?
2: Lagunya Susan Kawin.
0: Susan Kawin.
2: Eri Susan Kelagu.
0: Oh, Eri Susan. Oke.
2: Okay. Kawin.
0: Eri Susan Kawin, silakan dikirim-kirim.
2: Ada.
0: Dicarikan dulu lagunya ya.
2: Yuk, karena kemarin anu putrian.
0: Oke, baik.
2: Kirim-kirim semua tadi yang bersama Ibu Megawati. Makasih atas apaannya semuanya. Dan buat Yuni dan operatornya, operatornya.
0: Ada Arthur.
2: Arthur. Karena ada sakit Ibu Mega ini kesiang, masih di tempat tidur.
0: Oke, semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh ya.
2: Ada lagunya sayang,
0: ada lagunya, ada.
2: Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, dan informasi juga ya untuk pendengar setia Pro Satria Rampana, dan kadang memang panggilannya ketika mau diangkat tiba-tiba mati sudah. Bukan berarti tidak mau diangkat ya, tapi memang mungkin durasinya penelpon juga karena masuk telepon lain. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Aduh, terdengar suaranya.
3: Halo,
0: ini tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, masih terhubung. Halo. Silakan Pro Dangdut. Baik, mohon maaf terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali di 08212850-2652. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, silakan Ibu Rukmin. Mau dengar lagunya siapa nih?
4: Lagunya yang berjudul Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oke, dicarikan lagunya Ibu Rukmin. Silakan dikirim-kirim.
4: Kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi. Ada juga Pak Nursin, terima kasih Pak Anya. Ada juga Pak Mutar. Ada Ibu Ria. Ada juga Pak Paros. Ada Ibu Timang. Ada Pak Gani. Ada Ibu Uga, Ibu Lina juga tadi. Ada Bang Lakor, Ibu Ani. Dan ada juga Papa Puspa, Ibu Ratna. Dan semua-semuanya, salam sehat semua.
0: Amin.
4: Spesialnya buat The Universe sama Operator. Terima kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Maratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan pendengar sudah 3 penelpon ya. Sudah ada Ibu Rukmin, Pak Nursin dan juga Ibu Mega di sesi kedua perjumpaan kita sore hari ini. Dan untuk tadi yang teleponnya terputus boleh dicoba kembali di 08212850265 setelah 3 buah lagu berikut.

0: Baik pendengar, di 30 menit terakhir perjumpaan kita di Prodang.Suara hari ini, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
1: Dari Jalan Presadi, RT 12.
0: Pamutar. Oke, silakan Pamutar. Mau dengar lagunya siapa nih Pamutar?
1: Oh, minta lagu anu. Bencana.
0: Bencana.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Carikan lagunya.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya dari siapa tuh ya?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Baik, dicarikan lagunya. Silakan dikirim-kirim okay, dulu.
1: Dikirim-kirim. Ada Papa Ros, terima kasih atas sapaannya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat bersama keluarga di rumah. Terus ada juga Pak Nusin, ucapan yang sama. Ada Ibu Timang, Ibu Rahma. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Tajarukin. Terima kasih juga. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Ada Buang Lakoro bersama keluarga. Dan seluruh pendengar RRI tempat itu.
0: Oke.
1: Oh, ini sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar di Semoli sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini dengan pilihan lagu dari Roma Irama tadi, Bencana. Tunggu lagunya ya. Kita kapan nelfon lagi? Halo.
2: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
2: RRI Ampan.
0: Iya, Prodangdut. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya agak nge-lag nih jaringannya. Boleh dikecilin sedikit volume radionya?
2: Oke.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Ria?
2: Lagunya Ike Nurjana, Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati dari Ike Nurjana. Oke. Dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim buat Ibu Fatma, Jalan Delima, salam hormat, salam kompak, ada juga Bunda Rukmin di Maratoba, ada Ibu Megawati di Semoli bersama Abang Mutar, ada juga Ibu Ratna di Labuan, ada juga Bapak Nursin Boneratu, ada Papa Ros, ada Bung Bob juga, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Okay. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Kita kapan telepon lagi? Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Ya, saya Om Zain di Pandelengi.
0: Om Zain di Pandelengi. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa nih, Om Zain?
4: Lagunya Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Oke, Dokter Cinta dicarikan, dikirim-kirim.
4: Dikirim-kirim bersama ada Mama Ian dari Bangka juga di Pandelengi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada juga yang dari Pulau Lewisi. Tinggal di Ampana juga.
0: Oke. Okay. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut.
4: Tanjung Bulu. Semoga sehat selalu dunia setia RRI radionya. Juga pendeling di bawah dan pendeling atas. Semoga sehat selalu. Ada lagunya?
0: Ada, siap lagunya.
4: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Pak Zendi Pandelengi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Ada Pak Muhtar, Ibu Ria dan

0: lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita di sore hari ini, di Pro Dangdut saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Apa ini?
0: Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Aduh, jaringan ada kesalahan.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aduh, kesalahan jaringan.
0: Aduh, jaringan kesalahan ini. Baik, ke penelpon selanjutnya lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita seterakhir ini Mbak Yuni.
0: Iya, yang terakhir ini. Hampir ketinggalan nih Bu Fatma ya.
2: Hampir ketinggalan, selalu ketinggalan.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Ronald Ardiansa.
0: Judulnya apa?
2: Karlina.
0: Karlina, oke. Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat semua-semua saja yang sudah masuk tadi. Salam kompak dan yang menyapa, terima kasih sapaannya. Dan semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dan yang belum masuk juga, terima kasih sapaannya. Terima kasih yang belum masuk, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur. Dan kami semua sekabupaten Tojung Una-Una, semoga apa ya?
0: Yang semoga terdampak
2: dilindungi. Jauhkan
0: amin
2: dari mara bahaya,
0: amin, ya
2: musibah dan malapetaka.
0: Insyaallah, amin.
2: Semoga dilindungi kami semua yang di Kabupaten Tojung Una-Una. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, banyak rezeki. Karena sudah tahun baru Islam kan.
0: Oke, okay, amin.
2: Semoga panjang umur, banyak rezekinya. Dan spesial buat Mbak Yuni.
0: Baik.
2: Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya juga.
0: Amin,
2: dan
0: amin, amin.
2: Semoga diberi kesehatan yang keluarga yang di Palu tidak ada dapat apa-apa di sana. Semoga sehat-sehat.
0: Amin, ya
2: Rabbal. Siapa yang anu? Yang operator?
0: Operator ada Arthur.
2: Oh, Bung Arthur, pinjam dulu 100 Bung Arthur.
0: Oke, baik.
2: Mengatur ya.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Fatma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma sudah bergabung. Dan kita ke panel phone terakhir langsung saja. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Nusa.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Di sini ada Mbak Yuni ya.
3: Iya, maaf ya, saya
0: iya.
3: Mbak Yuni.
0: Aman. Ibu
3: Timan. Ya, mudah-mudahan keluarga di Palu ya aman-aman saja.
0: Amin, insya Allah. Tadi sudah teleponan juga, insya Allah tetap aman mereka.
3: Iya.
0: Silakan Ibu Timang, mau dengar lagu siapa nih yang terakhir
3: kalau
0: nih?
3: Masih boleh.
0: Kalau masih boleh, baik, dikirim-kirim Ibu Timang.
3: Buat semua penting kredit yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Terima kasih Mbak Yuni, sehat selalu Mbak Yuni.
0: Amin.
3: Terima kasih, amin, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang yang punya mataku sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan pendengar, dua penelpon sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini dengan dua lagu pilihan tentunya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana. Dan untuk Anda yang belum bergabung, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.

0: Masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Astaga, petegas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak.
0: Bapak tidak lihat.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju edisi hari ini 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap bukan kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
3: Oh, siap.
1: Tetap, kalau itu iya memang pengaruh memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Tusjansa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya, di mana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya, pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
5: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara mendengarnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Mulainya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tali melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan informasi berikut ini. Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam wawancara bersama pengamat ekonomi Profesor Muh Asdar, dipandu dengan reporter Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, ya. Pak Prof, gimana kabarnya, Pak Prof?
6: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
3: Nah, Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan, ya, ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atau di Makassar, Pak Prof?
6: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kesan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi kalau kelontong-kelontong itu kasihan, susah bersaing, satu dua aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
3: Ya.
6: Sementara.
3: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
6: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Barang konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan, ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
3: Ya, dalam jangka panjang bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
6: Ya, toko modern baru adjustment, ya, menyesuaikan diri dengan memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha. Ya. Intinya di persaingan, ya, namanya bisnis, orang di mana nyaman, harga bersaing, ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
3: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan, ya, kalau Pak Prof sendiri ini, ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
6: Jarak juga menentukan.
3: Baik.
6: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja, kan? Sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
3: Baik.
6: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
3: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
6: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin, kan? Kan pemerintah ngatur. Ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin, kan? Kan tergantung kita. Ya, ini ya. Jadi kita harus seperti itu, supaya memperhatikan juga yang lain. Itulah tugasnya pemerintah, kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
3: Baik.
6: Ya, kan? Seperti itu idealnya, ya.
3: Baik. Terima kasih, Pak Prof, atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli, di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pianya selalu menekankan siapapun dari manapun dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Toli-Toli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
9: Dalam budaya ini juga kita mau angkat, terutama budaya Toli-Toli, Gunung dan Dampal, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama, bersama-sama, ya semua suku, agama, ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku. Ya, nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu. Di Toli-Toli ini kalau suku Toli-Toli, Toli-Toli dampak itu tidak seberapa, dampaknya itu suku Bugis.
8: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Toli-Toli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Toli-Toli.
10: Tadi sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Toli-Toli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Toli-Toli. Oleh karena itu, kegiatan rembuk budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Toli-Toli.
8: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri Ketua dan Pengurus Kerukunan yang ada di Toli-Toli hadir dengan pakaian adat masing-masing, sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone, di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai. Mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
12: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan hadirin tentu mempersemai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
11: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambah di Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambah.
14: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun Hijriah di Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Betuambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betuambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan ini, Lipu Betuambari, luar biasa.
14: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Betuambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
15: Ya, baik pendengar GSM Sekorwil 4, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Rizal menyebut saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal.
16: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
15: Dan pendengar, Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD, TNI Polri dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali ini ya untuk informasi-informasi.

0: Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa Asia Baru Cake and Bakery, membuktikan bahwa pelaku UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
1: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raka, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner, jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya tuh toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari dan sekarang sampai sekarang sudah sampai 14 cabang.
0: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
1: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur lagi, tak, wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
0: Oke, yang terakhir, bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa, atau orang tua, Kak.
0: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
2: Iya, halo, Kak.
0: Kakak Nike?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kakak Nike, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
2: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
0: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
2: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
0: Seberapa sering sih Kakak Nike membeli roti di Asia Baru Kendari?
2: Lumayan sering sih, Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
0: Kehadiran Asia Baru Cake and Bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aineng Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, hamba Allah yang dhaif, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kalian dua wasiat sesudahku. Aku tinggalkan kalian dua perkara sesudahku. Maka kalian tidak akan pernah celaka dan tersesat andaikan kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang saya titipkan. Perkara apakah yang dititipkan oleh Rasul? Kitabullah, kitab Al-Quran, dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya, begitu besar perhatiannya Rasul kepada umatnya, sampai-sampai Rasul akan menitipkan dua wasiat. Kalau-kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, maka kalian tidak akan pernah celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul hendak mau menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau tidak pernah memanggil anak yang satu-satunya, Fatimah. Beliau tidak akan pernah memanggil istri tercinta, padahal Fatimah ada di sampingnya, istri tercinta ada di sisinya. Tapi Rasul tidak pernah menyebut-nyebutnya. Tapi yang disebut-sebutkan oleh baginda Rasul adalah ummati, ummati, ummati. Begitu cinta Rasul kepada umatnya sampai mau menghembuskan napas yang terakhir, yang disebut-sebut hanyalah umatnya, umatnya, dan umatnya. Sehingga tidak heran kalau umat ini pun amat cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperjuangkan agama Islam, menyampaikan risalah kebenaran, walaupun beliau akan diintimidasi, diteror, dicaci, dicerca, bahkan diancam sampai hendak ia akan mau dibunuh. Tapi Rasul tidak akan pernah surut untuk menyampaikan satu kebenaran, mau menyelamatkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Muhammad, jangan hanya sekedar kita mengaku dalam lisan bahwa kita cinta kepada Rasul, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan seperti apa yang telah diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang umat ini berkata, "Saya sayang cinta kepada Nabi Muhammad," tapi perilaku mereka amat tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, "Man idda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghairi tiba'is sunnati fahuwa kadzab." Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, barang siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti perilaku beliau, maka ia termasuk orang-orang yang pembohong besar. Oleh karena itu, jangan kita termasuk golongan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda, "Laulaka ma khuliqa mar'un," seandainya bukan kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan manusia. Andaikan bukan Muhammad, maka Allah tidak akan pernah menciptakan satupun manusia di permukaan bumi. Kalla wala khuliqal wara laulaka.
dan alam dan isinya pun Allah tidak menciptakannya, andaikan pula bukan karena Muhammad. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Al-Quran, kita pun cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita cinta kepada Al-Quran, tapi kita mengabaikan sunnah Rasul, maka kita bukan termasuk umat yang terbaik. Sebaliknya, kita cinta kepada Rasul, tapi tidak mencintai kepada Quran, kita pun bukan termasuk golongan umat yang terbaik. Kedua-duanya harus kita cinta, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Itulah umat yang amat dirindukan oleh surga, yang amat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak kita akan meninggalkan dunia, dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kita.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi.
1: Mak, ini.

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko.
2: Oh. Yuk ngaji dulu ngaji. Yuk.
3: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: 93 FM Riring Prasata. Pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kembali saya Nur Hayah menemani Anda dalam nuansa malam yang begitu tenang ya, dan juga damai. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini bisa menemani Anda yang lagi santai dan berkumpul bersama keluarga. Baik pendengar, di pukul 20 tepat waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 20.30. Selamat mengikuti.
1: Berhubung dengan Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui dana antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Musik. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond investor. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaruk mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara suhu haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: ya, melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk...
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati.

sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya Anda yang malam hari ini masih dengan kesendirian dan juga kerinduan yang melimuti hati Anda ya. Kita kembali lagi menyemani Anda dengan ragam informasi. Ya, tidak terasa kita memasuki tahun baru Islam pendengar, yang tepatnya saat ini 1 Muharram, di mana berbeda ya dengan perayaan tahun baru pada umumnya yang identik dengan pesta dan juga kemeriahan. Ya, mendengar tahun baru Islam justru menjadi momen yang sangat makna ya untuk refleksi dan introspeksi diri kita. Dan tahukah Anda pendengar, kalender Hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat, tapi juga menjadi simbol perjuangan, pengorbanan, dan harapan menuju kehidupan yang lebih baik. Lagi pendengar masih di 93 FM RRI Persatu Ampana ya, di mana tahun baru Islam ini menjadi pengingat bahwa waktu itu terus berjalan. Setiap pergantian tahun mengajak kita untuk bisa mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan merencanakan langkah yang lebih baik di masa mendatang. Ya, di Muharram kali ini juga dikenal sebagai bulan yang penuh keberkahan ya. Banyak umat Islam memanfaatkannya untuk berpuasa, sunnah, bersedekah, dan meningkatkan kepedulian sosial kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pendengar, semangat hijrah tidak selalu berarti berpindah tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, hijrah dapat kita maknai bersama sebagai usaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, jadikan tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk membuka lembaran baru dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan harapan yang lebih baik untuk diri sendiri ya, keluarga, serta bangsa dan juga negara. Oke, saya Nurhaya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita.

Tapi ya, apalagi di tahun baru Islam kali ini, segala planning ya dan perencanaan, tujuan, visi misi itu sudah harus lebih dirubah dan lebih di apa ya, difokuskan dan konsisten gitu ya. Ya oke, apapun rencana Anda menuju tahun baru Islam di hari-hari berikutnya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Pendengar, masih terkait dengan satu Muharram ya. Jadi setiap peringatan tahun baru Islam 1 Muharram itu banyak ya yang melakukan berbagai tradisi dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun ada beberapa yang termasuk fakta dan juga hanya mitos belaka gitu. Nah, boleh simak ya. Yang pertama, tahun baru Islam itu menandai dimulainya kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan peredaran bulan. Kalender ini telah digunakan umat Islam itu selama berabad-abad sebagai penanda waktu ibadah dan berbagai peristiwa penting keagamaan. Kemudian ada fakta kedua, di bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam ya. Karena itu umat Muslim dianjurkan memperbanyak amal soleh, berdoa, bersedekah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa mitos yang juga berkembang di sebagian masyarakat ya, bahwa di mana bulan Muharram itu disebutkan sebagai bulan sial sehingga tidak boleh mengadakan hajatan, pernikahan atau usaha baru. Nah, itu hanya mitos ya pendengar. Padahal dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan Muharram itu sebagai bulan pembawa kesialan. Iya. Dan fakta lainnya juga pendengar, semangat tahun baru Islam itu identik dengan makna hijrah atau perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, momen ini sering dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, kemudian ada pula mitos yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan mengalami nasib buruk ya, nasib buruk sepanjang tahun jika tidak melakukan ritual-ritual tertentu pada malam 1 Muharram. Nah, pendengar, keyakinan seperti ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan lebih banyak berasal dari tradisi yang berkembang di masyarakat. Yang terpenting pendengar, tahun baru Islam itu hendaknya kita jadikan sebagai waktu untuk memperbanyak rasa syukur, memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat untuk memperbaiki diri ya. Jadi bukan untuk melakukan berbagai ritual-ritual yang tentunya ini di luar dari syariat Islam kita ya. Apalagi ketika ritualnya itu melakukan berbagai pengorbanan, korban-korbanan, mungkin potong ini potong itu. Nah, ini bisa berdampak buruk ya. Ini di luar dari syariat Islam itu sendiri. Oke, pendengar, memahami perbedaan antara fakta dan mitos tentunya ini bisa membantu kita ya dalam menjalani tradisi dengan lebih bijak lagi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama yang sebenarnya.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: You're listening.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
8: Yoga takut tahu?
7: Takut sama ibu guru.
8: Yoga takut gempa.
7: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sajian lagu-lagu terkini dengan semua genre musik dapat terus Anda dengarkan di saluran ini. Saya, Kona Sutian Tola Sangoli, terus dengarkan RRI Ampana, Radio Kita Sampria.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Siaran pendidikan ante budaya.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: You're listening.
3: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pendengar satu buah lagu dari Chrisye menemani Anda malam hari ini, yang tentunya ini menjadi pengingat kita semua ya, bahwa kejadian yang terjadi hari ini di tepatnya di tanggal 1 Muharram, gempa yang terus berulang ini mengingatkan kita pendengar bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam yang begitu besar. Dalam hitungan detik pendengar, bumi dapat bergetar, bangunan dapat runtuh, dan kehidupan bisa berubah selamanya. Karena itu jangan pernah menganggap setiap peringatan sebagai hal biasa ya. Di tengah seringnya gempa yang terjadi ini pendengar, mari kita lebih peduli terhadap keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dan tentunya siapkan langkah antisipasi, kenali jalur evakuasi, dan jangan abaikan informasi resmi dari pihak berwenang. Kesepadaan hari ini bisa menjadi penyelamat esok hari. Pendengar, semoga setiap guncangan yang terjadi menjadi pelajaran kita untuk lebih bersyukur ya, lebih peduli, dan lebih siap lagi menghadapi segala kemungkinan. Dan untuk saudara-saudara kita yang terdampak, semoga diberikan kekuatan, keselamatan, dan perlindungan. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling membantu dalam situasi apapun. Pendengar, kita kembali lagi menemani Anda dalam tembang lawas malam hari ini di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mandur Haya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin paling awal malam hari ini. Apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Iya, semoga hari ini keluarga kita yang ada di Palu masih tetap diberikan perlindungan Pak Nursin ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Semoga tujuh kunanguna juga selalu dilindungi oleh Allah
0: Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Pak Nursin, mau pilih lagu yang mana malam hari ini?
1: Lagunya Ebit.
0: Yang mana?
1: Berita kepada kawan, kawan.
0: Berita kepada kawan. Oke. Ditunggu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Nursin di seputaran Bonerato ya. Dan kita menyapa lagi berikutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin. Waspada ya.
0: Iya.
2: Insya Allah Tuhan berkati kita semuanya. Amin.
0: Amin.
2: Apalagi saya yang sisa ditarik.
0: Insya Allah, insya Allah Bunda Yas Ampana.
2: Sisa ditarik orang.
0: Tujuh una-una insya Allah selalu terlindungi.
2: Amin. Iya. Amin.
0: Amin.
2: Ya, lagu apa yang diminta ini?
0: Lagunya siapa kira-kira ya?
2: Jangan pisahkan saja.
0: Oke, jangan pisahkan ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kirim-kirim ada Pak Nursin tadi, Pak Nursin.
0: Iya.
2: Mas Pak Nursin, berdoa Pak Nursin. Semoga kita tujuh una-una ini selamat semua dan keluarga yang ada di sekitar di seluruhnya, seluruh
0: Amin.
2: Indonesia. Dan
0: amin.
2: Khususnya Palu.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya, sudah bergabung. Dan di belakangnya lagi kita menyapa. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pulau Togean.
3: Bulan lagu lama kegemaran di Megawati.
0: Oke, okay, Ibu. Iya.
3: Adit Jabar sekali. Ada di sini ya, pokoknya mama saya main tarik di main buahnya ini ada Adit Jabar.
0: Ya Allah. Oh, ada di Sigi.
3: Di Sigi. Mama saya bilang Adit tapi mama ini anu sama tuh Adit kan ale ya. Aku itu mau dapat itu katerupat itu Adit. Baik, nah dia bilang mama pokoknya pasti digoyang. Telur lagi dari satu istri tertarik dia.
0: Iya.
3: Siang.
0: Iya, semoga.
3: Iya, mak goyang itu sih.
0: Karena pusatnya di sana, Ibu Mega ya.
3: Iya.
0: Iya,
3: ayah mau cari dari sana saya.
0: Yang mana judulnya?
3: Cukup satu kali.
0: Oke.
3: Makasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ayah.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga. Iya, Ibu Megawati mungkin pasti akan merasa khawatir ya, karena memang anak ada di wilayah yang memang hingga saat ini untuk Palu informasinya masih terus terjadi gempa susulan ya. Dan informasi dari BMKG sudah terjadi sekitar 177 kali gempa susulan. Dan untuk status Palu saat ini lagi siaga 1 ya. Dan kita doakan bersama, semoga keluarga kita yang berada di Palu dan sekitarnya bisa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pendengar. Untuk menemani Anda malam hari ini tetap tenang ya. Kita juga di Tojo Una-Una tetap selalu waspada karena pasti akan berdampak juga ke sini. Tapi insya Allah semoga kita semua dilindungi ya. Amin. Perbanyak berdoa, itu aja. Oke. Pendengar, 3 buah lagu akan menemani Anda di awal perjumpaan kita Pulau Togian malam hari ini. Yang mau bergabung setelah 3 lagu berikut. Tetaplah bersama kami di Pulau Togian RRI Pro 1 Ampana.

0: Oke, pendengar masih di Pulau Togian di edisi spesial hari ini ya, di tahun baru Islam, ya tepatnya tanggal 1 Muharram. Ya, tahun baru Islam bukan tentang kepercayaan yang belum tentu benar pendengar, melainkan tentang harapan, doa dan semangat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Oke, kita kembali lagi menyapa Anda yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria yang cantik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan ulama kembar saya.
0: Oke, ada Ibu Lina ya?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, di Pusungi. Apa kabar Ibu Lina?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Malam hari ini mau request lagunya siapa Ibu Lina?
1: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Burung-burung putih.
0: Oke, burung-burung putih. Iya. Ditunggu burungnya ya.
1: Iya.
0: Segera
1: yang lainnya yang putih. Iya.
0: Burung-burungnya putih dan kecil. Gitu ya? Oke, Ibu Lina.
1: Imut.
0: Imut ya.
1: Okay,
0: anak burung
1: deh.
0: Kalau gitu. Ya.
1: Makasih. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakangnya Ibu Lina. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru, apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, sama seperti Ibu Lina.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, saya siap DP burung malam hari. Maksudnya lagunya. Kalau Ibu Lina punya tadi burung-burung putih ya. Kalau Ibu Rianya
2: dari Paramita Rusadi.
0: Oh, Paramita
2: Rusadi. Cinta.
0: Cinta. Oke. Okay. Penuh cinta malam hari ini ya. Di malam tahun baru di tahun baru Islam harus penuh cinta memang.
2: Iya. Walaupun tadi ada gempa sedikit, tapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa.
0: Insya Allah.
2: Kita amin. Tidak inginkan yang terjadi.
0: Iya, betul sekali. Okay. Ditunggu cintanya Ibu Ria.
2: Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran Bailo Baru ya. Kita next lagi. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean. Pulau Togean.
3: Selama kegemaran saya.
0: Iya, Pak Nasrun. Apa kabar Pak Nasrun di Parimo?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik Mbak. Sehat walafiat. Tidak kedengaran di handphone ini suaranya Mbak.
0: Iya, Pak Nasrun, gimana untuk Parimo malam hari ini dengan situasinya?
3: Gimana untuk Parimo malam? Iya, aman Mbak.
0: Aman ya. Tidak ada gempa susulan Pak Nasrun ya?
3: Oh tidak, tidak ada.
0: Alhamdulillah. Langsung saja Pak Nasrun, mau minta lagunya siapa malam hari ini?
3: Langsung saja Pak Nasrun. Lagunya Rano Karno.
0: Judulnya?
3: Gara-gara cinta. Gara-gara kamu.
0: Oke. Gara-gara kamu. Iya, ditunggu lagunya ya, Pak Nasrun di Parimo.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menunggu ya, karena Pak Nasrul mendengarkan melalui radio digital yang memang agak delay, agak berjarak ya, jedanya agak lama. Ya, semoga Pak Nasrul dan juga keluarga di sana bisa selalu terlindungi ya, dan selalu dilindungi

0: Pendengar masih di Pulau Togian malam hari ini, tepat di menit ke-48 lepas dari pukul 22 ya. Masih banyak waktu kebersamaan kita malam hari ini. Dan langsung saja kita mau menyapa yang mau bergabung di 0821-8500-652. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0821-2850-2652. Iya, malam hari ini tentunya penuh dengan kewaspadaan ya. Dan kita semua harus bisa saling menjaga. Oke, yang mau bergabung, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Sayang sekali ya, suaranya tidak terdengaran di sini. Mungkin bisa dicoba lagi. Halo.
1: Halo. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuraya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Kok gak ada suaranya sih?
0: Iya, saya kurang tahu juga ya. Mungkin jaringan.
1: Oh, yang lagi suara Anda sana. Begitu melo malam hari ini. Ngantuk, Ibu. Iya. tapi ngomong-ngomong, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Islam ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan lagi ya, kurang sekitar lebih 8 bulan lagi gitu ya.
0: Iya, insya Allah. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, seperti dari vokal suara saya yang begitu melejit, ya nggak sih? Malam hari ini saya semangat banget, cuma Mbak Nurhaya kayaknya udah ngantuk nih ya. Oh, lagi flu ini.
0: Iya.
1: Jangan lupa minum obat, karena seperti kita ketahui bersama, musim sekarang ini pancaroba, kadang-kadang panas langsung hujan satu kali. Jadi itu sistem imun kita diserang. Jadi kalau nggak kuat ya jatuhnya akan sakit itu ya.
0: Oke, Pak Dokter, terima kasih untuk
1: Habis ini tutup telepon, nanti saya bikin resep ya.
0: Boleh, nanti japri ya.
1: Mau request lagu dong.
0: Lagu yang mana?
1: Judulnya Aku Tak Percaya yang dinyanyikan oleh Margaret.
0: Aku tak percaya, bukan aku tak biasa ya.
1: Aku tak percaya.
0: Aku tak percaya.
1: Kalau aku tak biasa itu dari Alda Risma Elvariani, tapi ini aku tak percaya dari Margaret ya.
0: Oke, okay, Margaretnya.
1: Margaret, ingat ya. Oke, Mbak Nurhaya, okay. Kalau sakit cepat minum obat dan istirahat yang cukup, karena kita pendengar akan selalu menunggu Mbak Nurhaya Zakaria yang ceria dan tetap cantik ya.
0: Siap,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Buang Lakoro ya. Malam hari ini ikut bergabung. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Mak Aya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama. Kegemaran Papa Mahmudin di Padauloyo.
0: Oke, Papa Mahmudin di Padauloyo, apa kabar?
2: Kabarnya ini lagi gorengan ikan.
0: Oh, lagi goreng ikan.
2: Iya, ikan goreng mau dikira hidup lagi, mau isi belanga sampai berenang itu ikan isi ininya.
0: Bebe deh, bebe kamu gak lompat.
2: Ada ini, komen.
0: Iya.
2: Ada scroll itu.
0: Apa itu?
2: Oke, mau lagu, request lagu.
0: Oh, boleh, lagunya siapa?
2: Lagunya lupa penyanyi, cuma judulnya lagi diingat-ingat ini.
0: Oke, mana saya coba?
2: Salahkah aku?
0: Salahkah aku?
2: Aku.
0: Salahkah aku ya?
2: Ya, salahkah aku? Ada itu.
0: Oke, ada.
2: Dari pamer semua tahu.
0: Ada, jangan, bukan salahkan diriku ya, salahkan aku ya.
2: Salahkah aku?
0: Salahkan aku atau salahkah aku?
2: Salahkah aku?
0: Oh, salahkah
2: bukan
0: aku?
2: Bukan salahkan aku, salahkan okay. Aku mencintaimu.
0: Salahkan aku mencintaimu. Salahkah
2: iya,
0: aku
2: iya,
0: mencintaimu?
2: Iya, lagu itu. Kau nih Maya putarakan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Maya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Puspa di seputaran pada Uloyo ya. Malam hari ini lagi bagoreng ikan katanya. Bye-bye Angos ya. Oke, okay, next lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Tungguan lagu lama tergambaran saya.
0: Iya. Ada Ibu
3: Oka
0: di Kajulangko. Apa kabar Kajulangko?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar sehat. Semoga ayah juga sehat.
0: Amin. Oke. Okay. Malam ini mau minta lagunya siapa dah?
3: Boleh Afgan?
0: Afgan boleh. Yang tahun berapa punya itu?
3: Padamu ku bersujud.
0: Oh, padamu ku bersujud. Oke. Okay. Boleh.
3: Dan bayang. Terima kasih. Salam sehat.
0: Iya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih Ibu Uga di seputaran Kajulangko. Oke, pendengar, tiga pilihan lagu sudah siap ya untuk menemani Anda malam hari ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mungkin lagi di perjalanan atau yang lagi di tempat nongkrong kafe atau di rumah teman ya, semoga selalu tetap bisa menjaga diri ketika di luar rumah ya, apalagi dengan suasana yang hingga saat ini apa ya, diam-diam mencekam. Aduh. Pokoknya untuk semua deh yang lagi beraktivitas, yang lagi istirahat juga, untuk semoga istirahat malam hari bisa berkualitas ya, dan besok hari bisa kembali beraktivitas dengan baik. Karena hari ini kan tadi hari libur ya, mungkin aktivitas tadi ini banyak yang menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah, atau bahkan mungkin ada yang berlibur ya, tempat-tempat wisata. Jadi besok bisa kembali terisi energinya nih. Ya, pendengar, kita hadirkan ya tiga buah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

Baik, pendengar kami kembali lagi di Pulau Tagian malam hari ini. Iya. Daripada kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, ya, atau khawatir dengan hal-hal yang tidak mungkin, ya, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk bisa bersujud, apalagi malam hari ini di tahun baru Islam, ya. Semoga doa-doa kita semua bisa diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, masih di Tembang Lawas, ya, Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Yang ingin bergabung langsung saja di 0821 2850 2652. Baik, pendengar yang mau bergabung langsung saja. Halo. Halo. Ya, sayang sekali terputus, ya. Boleh dicoba lagi di 0821 2850 2652. Iya, saya coba lagi. Halo. Halo. Oke. Mencoba tak mengapa, ya. Mengapa tak mencoba gitu. Jadi yang mau coba-coba juga boleh di 0821 2850 2652. Yang penting yang mau dicoba itu hal-hal yang positif, ya. Kalau hal-hal yang negatif untuk coba-coba lebih baik enggak, ya. Ya, kalau hal-hal yang negatif udah tahu itu bisa menyebabkan kerusakan, ya, atau bisa berdampak buruk, ya lebih baik jangan dicobalah, ya. Cobalah untuk menghindari gitu, cari aman. Oke, yang mau bergabung masih di Pulau Togian, ya. Apa kabar untuk Anda yang malam hari ini lagi mendengarkan melalui RRI Digital yang ada di wilayah kepulauan, ya. Semoga di sana kabarnya baik-baik semuanya. Udara malamnya bisa memberikan ketenangan. Dan untuk Anda yang lagi di tengah lautan saat ini, yang lagi berjuang untuk keluarga, untuk istri dan buah hatinya, semoga selalu diberikan keberkahan, ya, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Dan untuk Anda yang mungkin malam hari ini lelah karena sebuah pekerjaan, insya Allah lelahnya karena lillah, ya. Dan semoga memberikan banyak rahmat, ya. Dan juga apa yang dikerjakan hari ini bisa membawa kebaikan untuk hari esoknya, amin. Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik, amin. Oke. Pendengar masih di Pulau Togian, yang mau bergabung langsung saja, ya, di malam hari ini di menit ke-13 lepas dari pukul 23. Waktu kita tidak banyak, ini sekitar 20 menit lagi untuk kebersamaan kita. Jadi yang mau bergabung, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Langsung saja 0821 2850 2652. Ya, kalaupun jaringan yang masih kurang bersahabat, bisa dicoba, ya. Mungkin melalui WhatsApp juga boleh. Kami tunggu juga malam hari ini. Ya, sebelum saya hadirkan nih lagu pilihan untuk menemani Anda, ya, silakan. Punya lagu favorit yang ingin diputarkan malam hari ini, atau ingin mengenang sesuatu, boleh langsung saja bergabung malam hari ini. Dan apa kabar untuk Anda yang ada di wilayah Parimo, ya, Bunta, di Luwuk, Banggai Kepulauan. Selamat malam dan semoga esok kembali dengan pekerjaan yang baik, ya. Baik, pendengar, sembari menanti Anda yang mau bergabung, saya hadirkan mungkin sebuah lagu dulu untuk menanti Anda yang mau request lagu, ya. Dan lagu satu ini saya persembahkan untuk semua para pejuang keluarga, tulang punggung keluarga, yang mungkin hingga saat ini
masih terus berjuang ya, punggungnya yang sudah mulai keriput, tulang-tulangnya yang sudah mulai rapuh, ataupun raut wajahnya yang hingga saat ini masih tetap tersenyum meskipun beban yang banyak di dalam pikirannya. Ada demi kau dan si buah hati untuk

0: Oke, pendengar masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kita menyapa saja ya, mau bergabung, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togen,
1: kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
1: Tomat.
0: Siapa ya?
1: Ibu Fatma deh.
0: Oke, Ibu Fatma. Iya, silakan Ibu Fatma, minta lagunya siapa malam hari ini?
1: Siapa ya? Suruh pada anu saja apa? Tito Jo untukmu
0: dari
1: Tito.
0: Tito?
1: Iya.
0: Kalau Tito ada di rumah kayaknya Bung Tito ini ya. Bung Tito kayaknya masih ada istirahat ini. Di bagian lapas sere nanti mau ditelepon akan. Oke, Tito Sumarsono, siap.
1: Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Semoga sehat, panjang umur, amin. Banyak rezeki di tahun amin. Baru.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doanya berbalik kepada Ibu Fatmah ya. Amin. Iya, ada Tito Sumarsono. Ditunggu. Saya kirain tadi Tito Karnavian ya. Oke, masih di Pulau Togen malam hari ini ya. Udah di menit ke-21, mungkin satu penelpon lagi untuk sesi terakhir kali ini ya. Dalam Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Iya, karena saat ini udah di pukul 23 lebih 21 menit. Iya, tidak lama lagi kita akan segera berpisah ya. Silakan pendengar yang mau bergabung. Tadi sudah ada Ibu Fatma. Siapa lagi yang mau bergabung? Mungkin ada pendengar-pendengar baru. Ya, saya mungkin okay, ada yang mau bergabung nih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Kilo.
0: Om Kilo di seputaran pabrik es ya. Iya, silakan Om Kilos lagu pilihannya.
2: Lagunya Bumi. Pamit.
0: Pamit. Iya, sekalian kita pamit juga nih ya. Lagu penutup nih.
2: Oke,
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kilos tahu aja yang ku mau ya. Ada Bruri Marantika pamit. Iya, pendengar mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini aja ya. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda tentunya dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang bisa mengantar tidur Anda ya. Untuk Anda yang beristirahat, intinya malam hari ini jangan sampai Anda tidur terlarut-larut ya. Katanya Bung Haji Roma Irama, begadang boleh saja. Dan begadang kalaupun tidak ada apa ya, begadang boleh saja kalau ada manfaatnya gitu, kalau ada yang ingin dikerjakan. Tapi kalau begadang hanya begadang hal-hal yang tidak pasti, begadang karena kasihkan scroll HP, kasihkan baca status, kasihkan nonton racin, mungkin lebih baik tidur. Dan jangan lupa untuk selalu mematikan handphonenya agar tidur Anda bisa semakin berkualitas. Oke, ada Tito Sumarsono menemani Anda dan juga Bruri nanti pamit ya, sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Lih. Pinjam dulu. Hansa ganti. Belum laku jualanku, Lih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, melihat ke asin. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Halo, Yang? Kamu jadi kesini kan?
7: Iya dong, sayang.
6: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
7: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
6: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
7: Sip, cintaku.
8: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV.

0: Uganda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tetaplah bersama kami,
3: RRI Anumana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Baik, pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan kami hingga di menit-menit terakhir untuk perjumpaan kita. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan tutup siaran ya. Dan untuk semua yang sudah mendengarkan RRI yang pada dari pagi hingga menjelang tengah malam saat ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Kita berjumpa lagi esok pagi di pukul 5, pendengar.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah pula seluruh rangkaian program acara kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Pendengar, saya Nur Hayah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini beserta operator Arthur Tandi Bayu mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Kita akan jumpa Anda kembali di pukul 5 esok pagi, pendengar. Dan kami mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.